0: kami laku, kami bisa terus usaha.
1: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
0: Siap, terima kasih, anak.
2: UMKM Maju Masyarakat.

0: had a dream.
1: Yo también.
0: I went back to my 17th.

0: ay, ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, cha, cha, cha, cha.
2: Tips
3: of the day.
4: Of the day.
5: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
2: Tips
3: of the day.
4: Of the day.

Siapa di sini teman pro 2 yang sering banget kayak baby sing lah setiap hari Minggu ya. Biasanya kayak okay, gue pengen santai begitu ya, bangunnya siang, tapi sering kebangun gara-gara tetangga muter ya, muter lagu dangdut dengan speaker yang se dusun itu loh gedenya ya teman pro 2, yang segede gambreng itu loh sound systemnya. Jujur aku sering banget ya, apalagi papa aku juga sangat senang begitu mendengarkan lagu dangdut koplo begitu, demen banget gitu ya. Jadi papa aku juga tips and trick membangunkan anaknya sangat unik ya, sengaja tuh diputar lagu koplo ya pakai sound system yang sedusun itu ya, besar sekali memang suaranya, tapi ya langsung bangun lah kita. It bagus memang, tidak pakai kekerasan kayak orang-orang zaman dulu apa disiram pakai air begitu ya. Terus dibangunin pakai sapu, terus kakinya ditarik, diseret biar mau bangun begitu ya. But anyway, sering banget juga orang-orang itu tanda kutip begitu ya, merasa apaan sih, oh, kok suka banget dengerin lagu dangdut segala macam gitu ya. Tapi jangan pernah kamu meremehkan penikmat dangdut ya, karena ini menurut pengalaman aku juga ya, menurut pantauan kita juga ya teman pro 2. Kalau misalkan orang-orang penikmat dangdut itu adalah orang yang kocak-kocak, bener, iya. Jadi mereka juga mostly dikenal sangat-sangat supel, gampang banget sama apa ya, kayak gampang akrab sama siapapun yang dia ditemui gitu loh di jalan teman pro 2. Dan gak pernah jaim, gak pernah malu untuk seru-seruan gitu ya. Mungkin dulu dangdut itu dianggap sebagai lagu yang ah apa sih, sangat ketinggalan zaman begitu ya. Ini lagu apa ini, sangat fosil sekali begitu ya. Tapi sekarang lihatlah dunia ini, apa-apa di remix dangdutnya, apa-apa posting pakai lagu dangdut, mau itu yang koplo di remix atau dangdut yang klasik begitu ya. Dan ini membuktikan kalau ya oke, memang dangdut adalah bagian dari diri kita begitu ya. Identitas orang Indo cuy, lagu dangdut ini begitu teman pro 2 ya. So, buat kamu teman pro 2 yang ngerasa dangdut ini sangat relate dengan karakter kalian, boleh langsung cerita ke kita, just ke DM aja ya di @RRIPro2 dan pasar teman terbaik kamu.

vulkanik adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum meletusnya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadi gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

Kita memproduksi Messi joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar ya, masih ngebahas perlaguan duniawi yang ternyata bisa nih ngira-ngira nengker-nengker nih orang sebenarnya karakternya kayak bagaimana begitu ya. Sekarang si paling K-pop. Nah, kalau playlist kamu penuh sama BTS, Seventeen, Blackpink, Kortis, siapapun itulah ya. Terus Aespa ada lagi, ya banyak lah pokoknya ya. Kemungkinan besar kamu adalah seorang yang si paling update ya. Kenapa? Karena penikmat K-pop biasanya khatam banget ya sama jadwal comeback idol mereka. Koleksi photo card sampai tahu berita idol lebih cepat daripada berita yang ditampilin di TV, di sosmed manapun begitu ya. Karena mereka anggapnya kayak punya komunitasnya tersendiri, teman Pro 2 ya. Dan banyak juga nih fans K-pop yang dikenal karena jago multitasking. Dan ya mereka terbiasa mengikuti berbagai jenis konten ya, konten apapun itu. Terus juga mereka demen banget voting-votingan dan demen banget datang ke event fandom sekaligus. Kalau kamu, apakah kamu termasuk orang yang si paling update alias penggemar K-pop atau gimana nih teman Pro 2?

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, cah. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Buat kamu teman produ yang punya teman which is dia ini si paling sabar, kayaknya hidupnya lurus-lurus aja, lempeng, sangat reflektif begitu ya orangnya. Terus dia orangnya tipikal yang suka untuk menikmati proses pelan-pelan aja, enjoy, ketimbang buru-buru gedebak-gedebuk begitu ya. Kayaknya teman kamu demen banget untuk menikmati jazz atau classical music. Ya. Karena biasanya orang-orang kayak gini suka banget suasana yang oke, santai, yang comforting, bener-bener yaudah gitu loh, mau dunia segedebak-gedebuk apa dia bener-bener yang oke, enjoy begitu ya. Dan biasanya juga gak terlalu suka sih ya sama kondisi yang rame-rame banget begitu ya. Tapi jangan salah, bukan berarti mereka tipe kalau orang yang tidak mau berbaur, bergaul begitu. Mereka juga bisa kok untuk ikut karaoke, nonton konser, seru-seruan gitu ya. Cuma mungkin caranya mereka untuk mengekspresikan diri sedikit berbeda ya ketimbang yaudah Gen Z pada umumnya nih, Pro 2. Nah, di antara sekian banyaknya genre lagu yang udah aku sampaikan ke kamu, Tumbuh Pro 2, kira-kira kamu tipikal orang yang mana nih?

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Aku masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, and thank you so much udah mantengin dari tadi ya. But anyway, pada akhirnya ya, kalau kita ngobrolin tentang yang mana sih lebih keren antara pop dan jazz atau dangdut dan rock begitu ya, gak ada. Karena setiap orang punya lagu yang well, menemani cerita hidupnya masing-masing ya. Ada lagu yang buat semangat 4-5 pagi-pagi begitu ya. Ada yang selalu diputar pas lagi patah hati, terus night drive di tol begitu ya, lempeng aja jalannya udah. Ada juga lagu yang langsung mengingatkan kita sama seseorang ya. Ini mah kebiasaan Gen Z banget ya. Makanya Tebom Pro 2, jangan sampai kamu nyimpan orang di lagu ya. Dan ini tips aku juga, jangan sampai kamu nyimpan orang dimanapun itu pokoknya. Mau itu di parfum kek, di makanan kek, di warung tempong favorit kamu atau dimanapun, jangan ya. Bercanda ya. Jadi Tebom Pro 2, jangan heran ya kalau dua orang itu bisa punya playlist yang benar-benar berbeda. Ini like satu playlist yang full isinya lagu Tulus, satunya lagi BMTH begitu. Kayak, hah, ini salah bertolak belakang begitu ya. Ada, salah satunya aku salah bertolak belakang begitu ya. Ada satu lagi memang khusus dangdut begitu ya. Dan ya intinya musik itu, enggak musik ya, ini like selera musik orang-orang begitu ya. Itu dibentuk oleh pengalaman mereka, kenangan dan emosi Tebom Pro 2 ya. Dan sekarang giliran kamu Tebom Pro 2, genre musik apa yang paling sering kamu putar? Dan menurut kamu deskripsi tadi ya, relate gak nih sama kepribadian kamu? Segitu dulu ya, kita bungkus topiknya di pagi hari ini. Dan kita masih punya waktu sejam lagi sebelum aku pamitan sama kamu. So make sure jangan kemana-mana, cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar untuk dapetin update menarik lainnya.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

kita mau program Mas join di sini di RRIO Broadway dan Bazar ya. We still have one hour left on this section. Bring vibes ya. Dan tapi mau program karena ini hari Jumat, kita bakalan ngebahas seputaran lingkungan hidup ya. Tapi ini beza dari yang lain teman Pro 2 buat kamu yang kepo. Di sini aja ya di Pro 2 di Pasar, teman terbaik kamu.

puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita, bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

masih dengerin aku di RRI Pro 2 Denpasar. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sudah pasti sering kita lakukan ya. Pernah gak sih kita beli baju karena harganya mursidah, ya murah, meriah banget, modelnya hits, terus cuma dipakai beberapa kali aja, setelah itu numpuk di lemari atau berakhir di tempat sampah. Well, itu yang disebut dengan fast fashion ya. Dan ini memang diproduksi secara massal, murah, dirancang untuk cepat berganti tren, teman Pro 2 ya. Industri zaman sekarang bergerak cepat sekali, teman Pro 2. Kalau dulu fashion punya beberapa musim begitu ya dalam setahun. Sekarang kayak enggak ada hitungan 3 minggu begitu ya, muncul tren baru, beli lagi bajunya. Terus ke depannya lagi, muncul lagi, begitu ya teman Pro 2. Dan ini ada hal menarik yang aku temukan teman Pro 2 ya. Baju murah ternyata punya harga tersembunyi yang jauh lebih mahal ketimbang kita beli baju yang harganya mungkin 10-20 kali lipat dari baju itu. Terus ya udah kita bisa pakai sampai ke anak kita, cucu kita. Dan ini tidak dibayar oleh kita aja, tapi dibayar sama bumi kita, teman Pro 2 ya. Well, kita bakalan ngobrolin tentang fast fashion yang ternyata sangat-sangat memberikan dampak yang signifikan ke lingkungan sekitar. Buat kamu yang bertanya-tanya, ini apa ini maksudnya? Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi

sama Bro Dog back with me, Mita Wulandari. Ya, setelah tadi agak hilang lama, maaf ya. Anyway, Tamu Pro Dog buat kamu yang masih kayak bingung begitu ya. Sebenarnya apa sih dampak dari kalau misalkan kita beli baju begitu ya, setiap ada keluaran terbaru keluar terus ternyata menumpuk di lemari. Gini teman Pro 2, simpelnya ya, walaupun mungkin itu sebenarnya tidak memberikan dampak yang gimana-gimana ya kalau kita lihat begitu ya. Cuman apalagi kamu misalkan suka beli jeans ya, teman Pro 2, itu dibutuhkan sekitar 7.500 liter air begitu ya. Satu celana jeans aja itu setara dengan air minum satu orang selama 7 tahun. Jadi bayangin berapa banyak jeans yang diproduksi setiap harinya di seluruh dunia, kali tuh 7.500 liter air. Belum lagi soal limbah tekstil, setiap detik satu truk sampah penuh berisi pakaian bekas yang dibuang, dibakar di satu tempat di dunia ini, Tamu Pro 2. Setiap detik, bukan setiap jam atau setiap hari. Dan fakta unik lainnya adalah banyak bahan pakaian fast fashion terbuat dari serat sintetis kayak polyester yang sebenarnya adalah turunan dari plastik begitu ya. So ya, setiap kita washing our clothes every week ya, at least berbahan ini, ada ratusan ribu serat mikroplastik yang terlepas dan ngalir ke saluran air terus berakhir di lautan. So ya, ikan yang kita makan, dia makan makanan itu, terus kita makan lagi begitu. Jadi sebenarnya kalau di logik aja ya teman Pro 2, kita makan ikan, ikannya makan mikroplastik, which is mikroplastik itu dari baju yang kita cuci, berarti kan kita makan mikroplastiknya begitu ya teman Pro 2 ya. Well, tapi ya industri fashion secara keseluruhan disebut menyumbang sekitar 8 hingga 10% emisi karbon global. Itu lebih gede dari gabungan emisi seluruh penerbangan internasional dan pelayaran yang ada di dunia, teman Pro 2. Jadi kamu bisa bayangin seduar apa dampak dari fast fashion ini sendiri, teman Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Thank you teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi ya. Dan akhirnya banyak yang berpikir loh, terus ini gara-gara fast fashion yang memberikan dampak yang segitunya banget sama lingkungan kita, berarti kita berhenti dong ya beli-beli baju yang bagus, yang lucu-lucu, imut-imut atau LTD. Enggak ya teman-teman Pro 2, karena ada banyak banget cara sederhana yang bisa kita mulai dari sendiri. Pertama, coba sebelum kamu beli baju baru, mau itu yang mahal, mau itu yang murah, mau thrifting, tanya ke diri sendiri, sebenarnya kita betul-betul butuh enggak? Atau cuman ikut tren sesaat aja? Caranya untuk tahu kalau kamu itu butuh atau enggaknya, tunggu keputusan kamu itu membeli seminggu hingga dua minggu. Kalau sampai ya itu barang masih lingering on your mind, bahkan sampai 1 bulan, 2 bulan, berarti kamu betulan butuh. Tapi kalau ya besok udah lupa gitu, nah itu berarti hanya keinginan sesaat aja teman Pro 2 ya. Tapi lihat juga ya kondisinya, kalau memang di rumah kamu kayak kita perlu nih, perlu beli apa? Beli baju batik gitu ya, karena ada event atau apa dan jelas-jelas di rumah tidak ada batik satupun, ya sudah, beli begitu ya teman Pro 2. Kedua, mulailah untuk melirik pasar barang bekas atau thrifting. Selain lebih ramah lingkungan, siapa tahu kamu malah menemukan barang unik yang ya tentunya nggak dimiliki sama orang lain. Begitu ya teman Pro 2. Nah, kalau setiap orang di dunia memperpanjang umur pakai satu potong pakaian selama 9 bulan aja, jejak karbon dan air dari pakaian tersebut bisa berkurang 20-30%. Sederhana, tapi dampaknya gede-gedean teman Pro 2 ya. Jadi, sebelum kamu klik tombol bayar begitu ya, atau tergoda 88-nya kakak begitu ya, 77-nya kakak, gebiarnya kakak. Ingat lagi ya obrolan kita di hari ini teman Pro 2. Karena bumi cuma satu nih, kita nggak punya spare part lagi, nggak kayak mobil-mobil begitu ya, atau motor di rumah kamu nggak ada spare partnya begitu ya. Ya boleh sih kamu ganti-ganti baju begitu ya, intinya waktu di segala macam, tapi tetap ya di-remind lagi, ternyata apa yang kita lakukan, hal kayak gini aja sepele banget, padahal itu bisa memberikan dampak yang luar biasa sama lingkungan kita teman Pro 2 ya. Well, itu dia ya topik kita di pagi hari ini selaku penutup juga, karena udah jam, aku harus pamitan sama kamu ya. Saat banget ya, tapi gak apa-apa, aku bakal terus kalau ditemenin sama teman-teman aku sampai nanti di jam 12 malam, so make sure di sini aja, jangan kemana-mana ya. Oke, langsung saja akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Akumito Landar yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
0: Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah kau yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, pendengar bahwa penilaian teman maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik bukan sekedar instrumen evaluasi melainkan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pada entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wiswasaba Utama Kantor Gubernur Bali Denpasar kemarin. Dewa Made Indra mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya pelaksanaan entry meeting merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tapi juga mampu menjawab hak dan harapan masyarakat akan layanan yang semakin berkualitas. Yang menambahkan, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, pelayanan publik dituntut menghadirkan layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, ramah, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu, seluruh penyelenggaraan pelayanan perlu terus melakukan pembenahan agar kualitas layanan semakin meningkat. Lebih lanjut, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk publikasi hasil penilaian pelayanan dinilai penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI semakin banyak dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga dunia usaha. Di balik kemudahan tersebut, masyarakat diingatkan agar tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi ini dengan tidak mengabaikan keamanan data pribadi. Dosen Program Studi Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Nasional Niluh Putu Ika Chandrawengi MSTAT mengatakan bahwa perkembangan AI yang pesat didukung oleh ketersediaan data, kemampuan komputasi yang semakin tinggi, serta inovasi algoritma yang terus berkembang. Menurutnya, AI dirancang untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan layaknya cara berpikir manusia. Ika juga menambahkan teman Pro 2 masyarakat agar tidak sembarangan memasukkan data sensitif ke dalam platform AI karena berisiko disalahgunakan jika terjadi kebocoran. Menurutnya pula, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan teknologi AI. Seiring semakin luasnya pemanfaatan kecerdasan buatan di berbagai sektor, peningkatan literasi digital masyarakat dinilai menjadi kunci agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. Dengan penggunaan yang bijak serta menjaga keamanan data pribadi, AI diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan keamanan informasi pengguna. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini. Dan sesaat lagi, selama 1 jam ke depan, kamu akan ikuti Pro 2 Hitlist.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Ya, with me Ayumira, teman pro 2. Di siang hari ini gitu ya, kita bakal ngobrolin teman pro 2 tentang single-single yang cocok banget buat nemenin kamu dalam trip ya, trip pakai kendaraan kamu, dan pastinya sambil dengerin pro 2. Karena kenapa? Karena bisa ya kamu dengerin Pro 2 itu tetap nyetir, tetap fokus teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu nonton gitu kan gak bisa, gak mungkin ya. Jadi temenin suara aku aja. Terutama hari ini banyak banget sih yang ternyata dalam perjalanan panjang menuju ke tempat-tempat tertentu. So aku mau sapa dulu keluarga aku, Bang Nelson, Kak Dwi family yang benar-benar long trip katanya hari ini ya. Kata tadi udah sampai di Tabanan. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan enjoy long tripnya. Dan selain itu teman-teman RRI Denpasar juga sebenarnya lagi berangkat gitu ya. Tadi pagi aku sudah bertemu dan aku sekarang masih bertanya-tanya apakah sudah sampai atau belum gitu. Tapi belum balik ke Denpasar yang jelas ya. Jadi semoga lancar perjalanannya nih buat teman-teman RRI Denpasar. Dan semoga gak ada yang mabuk ya. Mabuk kebahagiaan abis jalan-jalan boleh, tapi kalau mabuk yang lain-lain semoga enggak gitu. Jadi enjoy hari ini, this is Friday of course. Dan buat teman Pro 2 yang planning buat jalan-jalan besok, nah persiapanlah teman Pro 2 ya. Tapi yang penting adalah kondisi kesehatan sih. Kalau misalnya kondisi kesehatan belum bagus teman Pro 2, mungkin kamu pertimbangkan untuk mencari waktu lain. Tapi kalau misalnya emang udah bagus kondisinya, terus kalau misalnya kamu juga udah ngerasa semua sudah dipersiapkan sedemikian rupa, ya udah gaskan aja teman Pro 2. Karena daripada menunda-nunda malah gak jadi jalannya kan ya. Dan buat teman Pro 2 yang lainnya yang mendengarkan dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Satu single dari Tulus hari ini ya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Live It Up, temani kamu teman Pro 2 di menit ke-24 barusan gitu ya. Dan ini special requestan dari Lara. Udah langsung dia setelah aku puterin, makasih ya kalau udah diputerin sama-sama dong. Dan buat teman Pro 2 yang lainnya yang mau request juga sembari menikmati this Friday, kamu bisa banget kirim ke 089-6200-3900. Matur suksema, terima kasih. Dan teman Pro 2, satu single Live It Up ini cocok juga sih buat obrolan kita, karena bicara tentang semangat dalam perjalanan. Tapi kalau misalnya dilihat dari garis besar single ini, teman Pro 2, emang aja kita nikmatin hidup dan gak terlalu sibuk buat mikirin hal-hal yang belum terjadi. Ayo, siapa yang kebiasaan melakukan hal ini? Padahal teman Pro 2, kalau udah lalu gitu ya, kamu pasti akan ngerasa mekleteg gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kayak tersadar kalau memang segala sesuatu terjadi itu dengan alasan, teman Pro 2. Dan apa yang kamu pikirkan sebelumnya, overthinking itu yang gak terjadi sedemikian buruknya gitu, teman Pro 2. Dan dari lirik Live It Up juga gambarin tentang orang yang pengen hidup di momen sekarang, nikmatin kebersamaan bareng orang-orang terdekat, dan nyiptain, teman Pro 2, kenangan indah tanpa harus mengejar kesempurnaan. Jadi karena itu lagu ini bakal cocok banget, teman Pro 2, jadi soundtrack juga kalau kamu lagi buat video traveling gitu, sekalian kan lagi trip road trip atau di pantai atau momen bahagia dan juga semarak lainnya. Dan itu sekali lagi udah di request ya sama Lara dan udah aku puterin juga. Buat teman Pro 2 yang lainnya mau request, sekali lagi langsung aja ke Instagramnya Rari Pro 2 Denpasar, atau bisa langsung ke WhatsApp 089-6200-3900.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Untuk beristirahat dan bergerak selasa aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Teman terbaik.

Siapa tuh yang memikat hatiku? Satu single ini teman pro 2. Jadi single yang benar-benar cocok buat nemenin kamu trip, terutama bareng pasangan baru kamu. Maksudnya kalau misal kamu punya pasangan lama ya sama itu ya. Tapi kalau kamu sebelumnya jomblo kan sama pasangan baru artinya sekarang kan. Karena memang teman pro 2, kalau misalnya kamu pernah gitu ya dalam perjalanan terus tiba-tiba ada satu lagu yang bikin kamu senyum sendiri gara-gara ingat seseorang. Nah, lagu Memikat dari Lugia ini teman pro 2 punya nuansa yang kayak gitu. Setelah kamu udah dengerin tadi, kebayangkan ya gimana fase butterfly eranya teman pro 2. Momen dimana kamu lagi jatuh-jatuh cintanya teman pro 2 dan ngerasa dunia ini jadi lebih indah karena kehadiran seseorang yang spesial itu. Makanya satu single tadi teman pro 2 bakal cocok banget masuk ke playlist road trip kamu bareng pasangan. Karena kadang perjalanan yang paling berkesan teman pro 2 bisa dikatakan bukan cuma ketika kamu berkunjung ke suatu destinasi yang indah, megah, mewah, estetik, tapi tentang siapa sih yang duduk di kursi sebelah kamu sambil ikut nyanyi lagu favorit bareng.

Hayo, siapa yang udah ikutan nyanyi teman Pro 2? Ini lagu rasanya bukan cuma enak didengar ya, tapi juga bikin kita jadi semangat teman Pro 2 di setiap perjalanannya. Melompat lebih tinggi, ini versinya Lomba Sihir teman Pro 2. Lewat aransemen yang lebih seger, lagu ini memang benar-benar ngajak kita buat berani langkah sih. Nyobain hal baru dan gak takut ngadepin yang namanya perubahan. Makanya pas lagu ini cocok buat nemenin kamu teman Pro 2 masuk di playlist road trip kamu. Apalagi kamu menuju petualangan baru sama teman-teman, sahabat, orang terdekat kamu lah ya. Karena di akhir setiap perjalanan kita bukan cuma sampai di tujuan, tapi juga tentang berani melompat lebih tinggi dari hari kemarin. Sudahkah kamu? Dan itu dia sekaligus jadi single penutup di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. So thank you buat kamu yang udah nemenin. Semoga yang kamu-kamu nih lagi trip, lagi road atau road trip dalam perjalanan tentunya bisa dihibur sama lagu-lagu yang udah aku puterin. Sekaligus mengingatkan bahwa lagu-lagu ini bukan cuma kita dengerin teman Pro 2, tapi juga punya pemaknaan mendalam yang kaitannya adalah dengan perjalanan kita. So nanti aku akan kembali lagi teman Pro 2 dengan informasi kuliner ya. Karena pasti makin siang makin lapar kan. Kira-kira makan apa ya siang ini? Tapi Mira ingatin juga, nanti tepat di pukul 12 kita akan hening sejenak teman Pro 2 untuk maturkan puji Trisandyo untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan-kegiatan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Satu jam ke depan, Midday Chill teman Pro 2 temani kamu dengan informasi kuliner.

Satu single Tears temani kamu, teman Pro 2 dari Sarbin ya. Dan pastinya buat teman Pro 2 jangan sampai menangis karena kamu belum makan ya. Meskipun lagunya Sabrina ini judulnya nangis, tapi kamu gak boleh sampai nangis karena kelaparan, teman Pro 2. Ya iya, masa sih sampai kelaparan gak masuk deh, gak masuk perencanaan deh dalam hidup ini ya. Karena sekalipun gak ada nasi, teman Pro 2, kamu masih bisa kenyang. Tapi mungkin kalau sama roti kamu gak kenyang, sama kentang mungkin bisa lebih kenyang ya. Apalagi kalau misalnya kentangnya itu diolah, teman Pro 2, dihancurkan dan juga diisi seasoning sedemikian rupa. Iya, mashed potato, teman Pro 2, seringkali menjadi pengganti karbo di makanan-makanan tertentu. Kelihatannya sih teman Pro 2 ini gak yang bisa dikatakan murah kelihatannya. Padahal buatnya gampang, teman Pro 2. Jadi kamu bisa buat sendiri tanpa khawatir rasanya, karena kamu bisa sesuaikan, apalagi teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya mashed potato ini sendiri, bahan-bahan juga mudah. Bisa dikatakan kamu bisa beli dengan modal kurang dari 50 ribu lah, teman Pro 2 ya. Ini udah dapat satu rumah bahkan ya. Jadi buat teman Pro 2 jangan khawatir, kita akan kasih tahu resepnya. Tapi sebelum resepnya bakal aku kasih tahu, aku mau kasih gambaran kalau memang mashed potato ini hadir sebagai pengganti karbo. Nah, kalau misalnya sejak kapan mashed potato ini ada, teman Pro 2, ini emang sudah dari dulu dan bahkan di luar negeri itu umum banget, teman Pro 2, untuk menikmati hidangan ini menjadi karbo, karena mereka juga jarang ada nasi kan ya. Berakar dari kawasan pegunungan di Andes, Peru dan juga Bolivia, itu ada yang namanya suku Inca, teman Pro 2, membudidayakan dan menumbuk kentang sekitar 8.000 tahun lalu. Jadi ini udah diperkenalkan ke Eropa ke abad 16 dan resepnya ditulis pertama dan dipublikasi di Inggris di tahun 1747.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
2: Teman terbaik.

Mashed potato teman Pro 2 ternyata udah ada di Indonesia sejak abad ke-18 yang awalnya ditanam di kawasan pegunungan yang udaranya sejuk kayak Cisarua dan juga Cimahi teman Pro 2. Jadi waktu masa itu ya, hidangan-hidangan yang bahannya kentang itu teman Pro 2 masuk termasuk bisa dikonsumsinya sama orang-orang elit pada masa itu. Dan pengaruh ini melahirkan akulturasi kuliner lokal, salah satunya adalah pergedel yang adaptasi teknik menumbuk kentang dari hidangan frikadeller dari Belanda. Cuman karena kita bahasnya adalah mashed potato, kita bahas perkedelnya di hari Senin depan aja ya sama aku. Karena apa teman Pro 2, mungkin yang kamu jadikan pertanyaan, emang beneran aku bisa kenyang makan kentang aja, nggak makan nasi nih Mirah? Oke, benar teman Pro 2. Karena apa? Karena mashed potato sendiri emang efektif buat perut rasanya kenyang dalam waktu yang lama. Ini berdasarkan studi dari Satiety Index, yaitu indeks mengenyangkan makanan yang mana kentang rebus yang murni itu menduduki peringkat nomor 1 sebagai makanan yang paling mengenyangkan di dunia, itu ngalahin sampai nasi putih, roti, dan bahkan daging. Ya ini karena memang kentangnya kaya akan serat pangan dan punya kepadatan kalori yang rendah. Jadi volume makannya yang masuk ke lambung itu bisa lebih besar teman Pro 2 tanpa menimbun kalori yang lebih. Tapi teman Pro 2, ini ada efek mengenyangkan yang sangat bergantung dengan cara pengolahan dan juga bahan yang dipakai di resep. Nah kalau kita bicara tentang mashed potato-nya, ini kan ada campuran nih, kayak misalnya mentega kalau itu berlebih, terus ada krim kental dan juga keju kayak yang di restoran, kalorinya tentu akan melonjak tajam dan micu lonjakan insulin yang justru teman Pro 2 bikin cepat lapar lagi. Jadi kalau misalnya tujuannya buat diet sehat, kentang ini sebaiknya ditumbuk dengan tambahan sedikit saja susu rendah lemak teman Pro 2, sejumput garam, dan ini kamu lakukan supaya fungsi seratnya untuk menahan rasa lapar itu bisa tetap optimal.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh,
0: side,
1: banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river,
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme di waratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Ya, ya.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Eh, Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. All she wanna do is

Masih bareng aku nih teman Pro 2, Ayu Mira. Dan ini adalah momen terakhir kita ngobrolin si Mas Potato. Jadi supaya gak lama-lama, aku langsung kasih resepnya aja ya teman Pro 2 ya. Tapi ya, apapun teman Pro 2, efek mengenyangkan dari kentang ini kamu harus pastikan kandungannya. Apalagi kalau kamu memang mau defisit kalori atau memang sedang mengontrol apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh. Buat bikinnya gampang, siapin 3 buah kentang ukuran sedang, terus 100 ml susu cair hangat, terus setengah sendok makan mentega, dan juga garam merica secukupnya. Jadi pertama kupas kentang nih teman Pro 2, potong jadi dadu berukuran sama, terus rebus di air mendidih yang sudah diisi garam selama 15 menit, cukuplah teman Pro 2 ya. Tapi kamu pastiin dulu, kentang ini benar-benar empuk. Jadi kamu coba tusuk sekali teman Pro 2 pakai garpu. Kalau misalnya memang udah gampang ditusuknya, ya udah matikan kompor, tiriskan airnya. Langkah berikutnya adalah menghancurkan kentang. Ini selagi masih panas, kamu pakai garpu atau ulekan boleh ya, yang dilapisin plastik itu kan lebih gampang tuh kamu hancurinnya. Atau kalau misalnya kamu punya alat penumbuk khusus, nah ini boleh banget, lebih mudah jadinya kan. Terus setelah udah halus, masukin mentega ke dalam kentang panas supaya meleleh sempurna. Terus tuangkan susu hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk teman Pro 2. Ini juga kamu sekaligus mengecek konsistensi yang kamu inginkan dari mashed potato kamu. Jadi kekentalannya seberapa yang kamu pengen itu kamu bisa atur dengan memasukkan susu sedikit demi sedikit. And then the last one, kamu bisa tambahkan garam dan juga merica bubuk sesuai selera. Aduk rata, tersajikan hangat sebagai hidangan kamu. Ya, pengganti nasi bisa teman Pro 2, memang biasanya ini ya. Tapi kalau misalnya aku mencari dagangnya sih biasanya paling juga di resto-resto atau kafe-kafe yang memang lebih eksklusif ya. Tapi kalau misalnya kamu buat sendiri, lebih enak, lebih hemat, dan juga rasanya bisa kamu sesuaikan.

0: tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Welcome to English Corner. Let's start learning English. English for life. Speak more. Fearless.
4: This is English Corner with me, Ayumira. Dan balik lagi, teman Pro 2 di segmen favorite kamu, yaitu English Corner special ya, every week, every Friday ya. We would like to tell you about English. Dan kali ini teman Pro 2 kita akan ngobrolin sesuatu hal yang bakal bikin kamu-kamu makin cus ya, belajar Inggris dengan cara yang paling santai. Of course, only listening RRI Pro 2 Denpasar. Anyways, hari ini teman Pro 2 English Corner kita bakal bahas topik yang super simple tapi sering bikin orang bingung. What time is it? Atau cara menyebutkan waktu, teman Pro 2. Nah, perlu kamu tahu nih, kalau cara baca jam itu sebenarnya ada dua kiblat ya. The first one is American. Jadi kamu tinggal sebutin aja angkanya, teman Pro 2. Tapi kalau gaya Britania alias British style, kamu harus pakai rumus estetiknya. Jadi kali ini kita mau belajar gaya yang keren but berkelas ya. Materi kita bakal fokus ke British style yang dipakai. The first one talk about past and to. So the golden rule for British style is very simple, depan Pro 2. Always say the minute first and then the hour. Sebutkan menitnya dulu, baru jamnya, teman Pro 2. But after the song, let's break it down.

0: Okay, one song teman Pro 2 about LDR. Ya, kalau misalnya LDR waktunya rasanya panjang banget teman Pro 2. But especially now in English Corner we talk about what time is it? The first one we would like to talk about past and to. Jadi kalau aturan pertamanya teman Pro 2, the first word is past, yang artinya lebih. Jadi kata ini khusus kita pakai kalau si jarum panjang jam ini lagi main di belahan kanan, from 1 till 30 minutes. For example, jam 2:10 gitu teman Pro 2 ya. Kalau di sini menitnya kan di 10, jamnya kan di 2 teman Pro 2. Sesuai rumus emas kita tadi, menit dulu baru jam. So we say the minutes first, followed by past, and then the hour. Hasilnya teman Pro 2 adalah 10 past 2. Okay, jam 2 lewat 10 kita sebutnya 10 past 2. Easy peasy teman Pro 2. Okay, the second rules, kebalikannya nih teman Pro 2, kalau 2 ya. Jadi 2 ini artinya kurang. We use this word when the long hand goes to the left side, from 31 till 59 minutes. Jadi khusus nih teman Pro 2 ya, buat di menit ke 31 sampai dengan menit ke 59. So, 2 ini, jadi kamu gak boleh sebut angka menit yang tertulis di jam. Instead, you have to count the remaining minutes to the next hour. Jadi kamu hitung aja teman Pro 2, berapa menit sih sisanya menuju jam berikutnya. For instance, jam 2:50 gitu kita contohin ya. Jadi angka 50 artinya kan kita perlu 10 menit lagi nih buat nyampe di jam 3 teman Pro 2. Jadi supaya nyampe di jam 3 pas, kita perlu 10 menit lagi. So we say the remaining minutes 10:02. Jadi teman Pro 2, then the next hour. Jadi hasilnya di jam 2:50 kita nyebutnya 10:03, alias jam 3 kurang 10 menit atau 10 menit menuju jam 3. Nah, seperti itulah teman Pro 2 kalau misalnya kita bicara tentang to dan juga past di segmen awal ini.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu. Bye.

somebody else. 95.3 FM and we still in special program English Corner. So next we talk about hour. Kalau si jarum panjangnya pas banget tunjuk di angka 30 sama 15 menit. Ternyata teman Pro 2 in English, they have special term for this hours. So you don't see the number directly. Jadi mereka karena punya julukan khusus nih teman Pro 2, kamu gak usah nyebut angkanya secara langsung ya, secara gamblang gitu. Kamu nyebut 30, enggak teman Pro 2. Jadi buat menit ke 30, julukannya adalah half alias setengah. Jadi karena angka 30 itu batas maksimal belahan kanan ya di jam, jam yang bulat itu sebelah kanannya batasnya adalah 30. Jadi si half ini selalu setia berpasangan dengan kata pas. So the most common example teman Pro 2, jam 9.30. Kalau di Amerika kan kita biasa ngobrolnya atau nyebutnya 9.30. Tapi kalau sesuai aturannya, sebut setengah jamnya dulu baru angka 9-nya. Jadinya half past 9. Ingat ya teman Pro 2, jangan sampai ketukar nyebutnya. Karena kalau kamu nyebutnya half past 10, itu malah artinya 10.30.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh. Di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu, your truly best friends. And then kalau kita udah ngobrolin tentang menit ke-30 teman Pro 2 dengan julukannya Half, how about 50 minutes? Nah, the special term is a quarter teman Pro 2, alias seperempat jam. Karena angka 15 menit ini kan munculnya 2 kali ya. Yang pertama teman Pro 2 lewat 15 menit di kanan dan kurang 15 menit di kiri. Kalau di jam nih, kita ngitung lagi, ini kita patokannya jam ya teman Pro 2 ya. Nah, kamu tinggal cocokin aja sama aturan past dan juga to tadi. Let's talk the example. Kalau jam 4.15 teman Pro 2, itu artinya jam 4 lewat 15 menit. Karena posisinya ini kan masih di bawah menit ke-30 ya. Jadi kita pasangkan dengan past. Jadinya teman Pro 2, a quarter past 4. Jadi 15 menit setelah jam 4 gitu. Sebaliknya nih, kalau misalnya jam 4.45, artinya kan 15 menit kurang dari jam 5. Nah, karena menitnya sudah lewat dari 30, kita hitung sisanya menuju jam 5. Terus kita pasangkan deh dengan kata to sebelumnya kita obrolin. So, we say a quarter to 5. Jadi, itulah dia teman Pro 2, si half sama quarter ini spesial ya. Jadi, seandainya kamu ngobrolin waktu dengan British style, we should use half for 30 minutes and kita bilang a quarter for 50 and 45 minutes.

kembali lagi barengan Ayu Mira teman Pro 2 di hari ini Meet the Chill kita ya. Setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar kuliner, terus sekarang kita beralih teman Pro 2 kuliner English Corner, dan sekarang beralihnya adalah ke entertainment. Nah, apa yang terjadi dengan entertainment? Kita bahas tentang informasi yang begitu membanggakan dulu ya teman Pro 2 ya. Dari kabar Garuda Pertiwi yang back to back juara. Ini kabar membanggakannya datang dari dunia sepak bola putri Indonesia teman Pro 2. Karena Garuda Pertiwi ini berhasil mempertahankan gelar juara Piala AFF Putri 2026 setelah menang telak 5-0 atas Laos di partai final. Jadi gol kemenangan Indonesia ini dicetak oleh Cindy Hopper, Isabel, kemudian Estella, kemudian Felicia Dezu, dan juga Emily Nahon. Jadi dominasi sepanjang pertandingan buat mereka sukses ngeraih gelar juara edisi berturut-turut teman Pro 2 setelah sebelumnya menjadi kampium di tahun 2024. Jadi bukan cuma bawa pulang trofi, hasil ini juga memastikan Indonesia lolos ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos sebagai runner-up dan juga Singapura yang finish di posisi ketiga. Yang mana prestasi ini jadi bukti kalau memang sepak bola putri Indonesia terus berkembang teman Pro 2 dan semakin layak diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Informasinya berkutip dari RRI Programa 3. Jadi buat teman Pro 2 juga yang ingin dapat informasi terpercaya, lengkap dan juga update, bisa juga cek di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital.

Masih dari kawasan Metropolis Hebruk 70 Denpasar. Sekarang gak jauh-jauh teman Pro 2 kalau mau cari hiburan ya. Karena sejak tanggal 23 kemarin ada festival yang diselenggarakan teman Pro 2, yaitu Rare Angon Festival. Jadi ada puluhan layang-layang tradisional dan kreasi yang hiasin langit pantai Mertesari di acara ini teman Pro 2. Masuk juga ya Bali Kite Festival yang berlangsung sampai dengan tanggal 26 mendatang. Jadi festival budaya ini jadi ajang pelestarian tradisi layang-layang Bali sekaligus ngadirin tontonan spektakuler buat masyarakat dan juga wisatawan. Cuman kalau aku bisa ngasih saran nih buat kamu teman Pro 2 yang pengen datang ke Rare Angon Festival 2026 ini, lebih baik menggunakan kendaraan roda 2 aja. Karena apa? Karena saking ramenya yang nonton teman Pro 2, tentunya akan membuat arus lalu lintas agak padat ya. Bahkan ada yang update kemarin memerlukan waktu jaman nih teman Pro 2 hanya keluar dari area parkir ke jalan raya. So kayaknya lebih bijak ya akan menggunakan roda

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Terima kasih kamu masih setia konserin Pro 2 FM Denpasar. Kali ini teman Pro 2 kita bicara tentang wisata kembali ya. Kalau selama ini kita tahu kita di daerah kita, di pulau kita identik dengan pantai dan juga ombaknya dan juga budayanya, tapi kini katanya diminta bersiap untuk menjadi destinasi wisata bahari premium. Itu disampaikan langsung loh teman Pro 2 oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang sempat meninjau proyek Bali Gapura Marina yang jadi bagian dari Bali Maritime Tourism Hub. Dan marina ini juga nantinya akan jadi marina berstandar internasional pertama di Indonesia loh. Kapasitasnya teman Pro 2 itu sampai 180 yacht termasuk 50 super yacht dan mampu melayani 5 kapal pesiar besar. Yang mana harapannya proyek ini bisa menarik lebih banyak wisatawan kelas premium. Sekaligus teman Pro 2 memperkuat posisi Bali sebagai salah satu destinasi maritim terbaik di Asia Tenggara. Walaupun begitu, AHY juga mengingatkan kalau pembangunan ini harus menjaga keseimbangan antara kemajuan pariwisata, kelestarian lingkungan, dan juga budaya lokal. Jadi berkembang boleh, tapi identitas Bali tetap harus terjaga.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu

0: Jeplok adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Jeplok menurun hingga -20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Jeplok. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Jeplok meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Jeplok terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.
1: Teman terbaik.

Lagi ngapain teman Pro 2? Sore-sore begini ada yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga kemanapun tujuan kamu teman Pro 2 dapat dilancarkan sampai dengan aman dan juga selamat. Dan sering gak sih kalau misalnya di jalan tuh kamu ngintip kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah? Apalagi buat kamu yang berkendara ya harus fokus teman Pro 2 sama jalan ya. Cuman kadang kita ngeliat gak sih iklan-iklan teman Pro 2? Nah kalau iklan luar ruangan, kalau yang kamu bayangkan kira-kira apa? Ada yang bayangin baliho besar, poster, terus proyektor. Proyektor tuh apa nih? Namanya apa ya? Oh, Videotron. Tiba-tiba jadi lupa ya. Yang setiap masanya itu akan menimbulkan sampah baru. Tapi sekarang ada loh konsep yang unik teman Pro 2, namanya reverse gravity. Yang mana ini bukan nambah cat ke tembok secara gamblang gitu teman Pro 2 tanpa pertimbangan. Tapi teknik ini justru membersihkan sebagian permukaan dinding kotor menggunakan semprotan air bertekanan tinggi dan juga stensil. Jadi bisa ngebentuk gambar atau logo. Kalau ditanya hasil visualnya, ini biasanya kalau kamu lihat langsung mencuri perhatian. Coba dicek ya teman Pro 2 ya. Reverse gravity, yang mana bonusnya ini tuh gak menghasilkan limbah karena emang gak pakai cat, plastik, atau bahan sekali pakai. Dan area publik pun itu ikut jadi bersih. Iklannya dapat, lingkungannya juga terawat. Kira-kira kalau tipe iklan kayak gini diterapin di Indonesia, pakai strategi yang ya kita adaptasi dari luar ini, kira-kira bakal viral gak ya?

Move On To You, Move On To Serial, Teman Pro 2. Jadi single penutup obrolan kita untuk hari ini. So, terima kasih banyak buat Teman Pro 2 yang udah dengerin Ayu Mira. Dan kalau begitu Teman Pro 2, nanti kamu akan ditemani penyiar kece lainnya, tentunya masih di RRI Pro 2 FM Denpasar. So enjoy your Friday Teman Pro 2. Dan Ayu Mira pamit, akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Ayu Mira bertugas, pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, salty, and say no to drugs. Bye-bye. Kamu masih dengerin Ayu Mira di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.
2: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Nemenin kamu dari jam 3 ini sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2 ya, di 95,3 FM. Dan sore hari ini pastinya kita masuk ke afternoon tea. Jadi nanti kita bakal ngobrol bareng narasumber di jam 4 sampai jam 5 nanti. So make sure kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja teman Pro 2 ya. Cuacanya lagi enak banget nih hari ini, berangin gitu ya, agak berangin, dingin meskipun mataharinya terik gitu. Tapi ya tetap mau kemana-mana juga harus tetap bawa jas hujan dan payung teman Pro 2, karena kita gak tahu juga kapan bakal hujan. Karena tadi malam ya kalau gak salah atau subuh gitu, aku kayaknya ngerasa hujan di sekitar Nusa Indah teman Pro 2 ya. Hati-hati di jalan buat kamu yang masih di jalan gitu, siapa tahu gak ada jadwal WFH gitu ya di kantor kalian. Jadi kalian harus kerja deh di hari Jumat kayak gini. Semangat teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2DenPasar. Semuanya sama teman Pro 2, @RRIPro2DenPasar. Jangan lupa juga save WhatsApp kita di nomor 0896203910. Sekali lagi 0896203910 teman Pro 2. Alright, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Kalau misalkan kalian mau request, langsung aja WhatsApp atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu sampai jam 4 sore nanti. So stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuan Produ, jangan kemana-mana karena seperti yang udah aku mention tadi, jam 4 kita bakal kedatangan narasumber dari Kisara. Dan buat kamu yang penasaran, kita bakal ngebahas apa sih sore hari nanti, teman Produ. Aku udah update informasinya di Instagram RRI Produ dan Pasar, udah aku up juga flyernya. Jadi jangan kemana-mana teman Produ, misalkan kamu ada pertanyaan tentang topik nanti, langsung aja WhatsApp di nomor 0896203900 atau DM Instagram kita RRI Produ dan Pasar. Aku tunggu respons kalian. Tetap di sini aja di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Siap kalau kita.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, Inel RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azril Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Informasi pertama sore hari ini datang dari komoditas unggulan daerah, di mana setiap daerah tentu memiliki komoditas unggulan yang berbeda sesuai dengan kondisi alam dan potensi wilayah. Keragaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling memenuhi kebutuhan pangan ketika mengalami keterbatasan komoditas tertentu. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S Amerta Giri Lesung, IKD Agus Indrawan mengatakan, perbedaan hari pertanian di setiap daerah menjadi kekuatan karena masing-masing wilayah dapat saling melengkapi kebutuhan masyarakat. Agus Indrawan menambahkan sistem barter antar komoditas pernah dilakukan masyarakat di pedesaan saat terjadi krisis. Masyarakat menukarkan hasil pertanian atau peternakan yang dimiliki dengan komoditas lain yang dibutuhkan. Agus Indrawan menilai pemanfaatan komoditas unggulan yang dimiliki setiap daerah dapat menjadi salah satu cara menjaga ketersediaan pangan, dan selain memperkuat ketahanan pangan, langkah tersebut juga mendorong daerah untuk saling memanfaatkan potensi pertanian yang dimiliki. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi dan perubahan cuaca yang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Bali. Prakirawan BBMKG wilayah 3 Denpasar Desa Made Pera Rosita Dewi kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah mitigasi guna meminimalkan resiko terhadap keselamatan masyarakat, khususnya yang beraktivitas di sektor kelautan, transportasi, dan pariwisata bahari. Ia menjelaskan bahwa dinamika atmosfer dan kondisi oseanografi dapat memengaruhi tinggi gelombang maupun pola cuaca dalam waktu relatif singkat. Meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau, pembentukan awan hujan, angin kencang, serta peningkatan tinggi gelombang masih dapat terjadi akibat interaksi berbagai fenomena atmosfer yang bersifat dinamis. Melalui peningkatan kewaspadaan, kepatuhan terhadap informasi resmi BMKG, serta penerapan langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan potensi kerugian maupun resiko keselamatan akibat gelombang tinggi dan perubahan cuaca di wilayah Bali dapat diminimalkan. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di 95,3 FM di afternoon tea sore hari ini. Seperti biasa, nemenin kamu dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Selama 1 jam kita bakal ngobrol bareng narasumber inspiratif yang udah hadir di tengah-tengah kita pastinya teman Pro 2 ya. Dan kalian bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini melalui live streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi jangan lupa follow semua sosial media kita, ada Instagram, Facebook, X, TikTok, di follow teman Pro 2 ya. Username-nya @rripro2denpasar. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang topik kita sore hari ini, kalian bisa DM Instagram @rripro2denpasar atau langsung drop pertanyaan kalian di feature live chat streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar ya. Dan sore hari ini teman Pro 2, kalau kamu udah update di Instagram kita gitu ya, aku udah upload flyer teman-teman dari Kisara dan juga ada konselor klinik catur warga yang udah hadir sore hari ini. Ada Deguh, Dokter Kara dan juga Kenanga yang hadir bersama kita. Selamat sore semuanya.
4: Halo Kak.
5: Sore.
3: Oke, gimana kabarnya Degu, Dokter Kara dan Kenanga, baik ya?
6: Baik dong.
3: Oke, sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang topiknya ini, remaja peduli hepatitis, kenali, cegah, lindungi. Alright. Mungkin teman Pro 2 udah ada beberapa yang sering tahu gitu ya, hepatitis itu apa gitu ya, atau penyakit apa hepatitis itu. Cuma sore hari ini mungkin kita bakal lebih membahas tentang langkah-langkah preventif, terus mitos atau faktanya di penyakit ini gitu ya, dan juga cara untuk mencegah dan melindungi kita atau rekan-rekan saudara kita, keluarga kita dari penyakit hepatitis ini teman Pro 2 ya. Sekali lagi aku mengingetin ke kalian semua untuk jangan lupa follow semua social media kita RRI Pro 2 Denpasar, dan jangan lupa download RRI Digital di smartphone kalian gratis supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia dimanapun dan kapanpun ya teman Pro 2. Alright, kita langsung aja ke poinnya sore hari ini teman Pro 2. Sebelum itu kita bakal tanya sama teman-teman dari Kisara atau mungkin Dokter Karang nih yang mungkin lebih ahli gitu ya tentang penyakit hepatitis itu sebenarnya apa sih dok, dan kenapa remaja itu perlu peduli tentang penyakit ini kira-kira?
7: Oke, makasih kesempatannya bisa ketemu lagi di sini ya. Salam kenal buat yang belum kenal. Karena tak kenal nanti gak sayang.
3: Benar.
7: Ya. Oke, kita topik hari ini mengenal lebih dekat tentang hepatitis. Kita mulai dulu dari akar katanya. Hepatitis berasal dari kata hepar dan itis. Kalau hepar itu bahasa Latin untuk organ kita, hati.
3: Oke,
7: dan gitu, itis menandakan artinya adalah peradangan. Jadi kalau digabung, hepatitis berarti peradangan pada hati.
3: Bukan karena putus cinta ya dok ya?
7: Bisa jadi tuh ya. Kalau Gen Z mungkin bilangnya hepatitis sakit hati.
3: Bisa ya.
7: Bisa banget. Tapi kalau dari medis, hepatitis adalah segala peradangan yang terjadi pada hati kita. Penyebab peradangannya apa saja? Banyak.
3: Bisa. Apa aja tuh?
7: Selain sakit hati ya. Ini topiknya ada bisa karena infeksi, baik itu oleh virus, bisa juga peradangan karena makanan tertentu termasuk juga alkohol, penggunaan obat-obat kimia yang berlebihan. Dan hal-hal lain yang menyebabkan peradangan pada hati. Jadi hepatitis tidak spesifik menunjukkan ada penyebabnya apa, tapi menunjukkan di mana lokasi infeksinya, yaitu di hati.
3: Di hati ya.
7: Sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut nih kalau mau tahu ini hepatitisnya karena apa, pengobatannya apa, tentu perlu dilanjutkan dulu. Oke, ini kamu punya peradangan yang di hatimu. Yuk kita tes lebih lanjut. Apakah penyebabnya hati? Penyebabnya karena virus? Penyebabnya karena alkohol? Ataukah obat-obatan?
3: Oke, jadi sebenarnya penyebabnya macam-macam dok.
7: Banyak.
3: Ya?
7: Selain hati, selain putus cinta ya.
3: Nah, kenapa sore hari ini teman-teman dari Kisara PKBI Bali mau membawa remaja itu harus peduli tentang penyakit ini gitu? Apakah ini cuma untuk remaja doang? Kayaknya nggak mungkin juga ya. Silakan, siapa nih?
5: Oke, dari Dego deh kalau gitu. Seperti judulnya, itu remaja peduli hepatitis, kenali, cegah, dan lindungi. Yang dimana kenali. Nah, di sini kami dari Kisara ingin mengajak para remaja untuk kenal terkait apa sih itu penyakit hepatitis. Hepatitis.
3: Iya.
5: Terus juga cegah. Bagaimana cara pencegahannya agar teman-teman remaja semua itu tidak terkena penyakit ini. Nah, dan juga yang terakhir yakni lindungi diri sendiri, keluarga dan orang tercinta kita agar tidak terkena penyakit ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya di sini apalagi ya, penyakit hepatitis itu lagi marak banget terjadi dan memang peningkatan kasusnya itu lagi bisa dibilang cukup besar begitu. Oleh karenanya di sini kami dari Kisara ingin mengajak para remaja dan khalayak luas untuk lebih mengetahui terkait penyakit ini lebih dalam lagi.
3: Oke, jadi memang harus diedukasi ya dari
5: remaja.
3: Oke, kalau dari Kenanga ada tambahan nggak?
2: Mungkin karena kayak tadi udah dijelasin Dego sih mostly karena hepatitis itu lagi naik angkanya, angka kasusnya, terus juga remaja jadi salah satu mungkin apa ya, orang yang akan rentan terkena hepatitis karena secara penularan juga tadi nambahin dari dokter Kara, kalau hepatitis itu penularannya bisa kalau tergantung hepatitisnya jenis apa sih, kembali lagi kalau ada beberapa jenis hepatitis tapi yang cukup banyak dikenal masyarakat itu A, B, C. Kalau hepatitis A itu mostly penularannya dari fekal oral atau dari feses ke mulut gitu. Jadi kalau misalkan makanannya sudah tertular kontaminasi dari feses atau makanan minumannya itu kontaminasi virus hepatitis, jadilah orangnya tertular hepatitis A. Kalau dari hepatitis B sendiri itu penularannya lewat darah, cairan tubuh seperti itu. Jadi sebagai remaja, karena kita kan kayak banyak coba-cobanya ya kak, jadi itu yang perlu kita tahu soal hepatitis karena penyebabnya itu sangat dekat dengan remaja gitu.
3: Ada banyak banget ya.
2: Iya, penularannya banyak banget dan aku rasa sangat dekat dengan remaja gitu.
3: Oke, itu dia teman Pro 2 ya, urgensi pada sore hari ini yang ingin dibawa sama teman-teman dari Kisara PKBI Bali ya, untuk mengetahui lebih lanjut apa jenis-jenis hepatitis tadi udah dijelasin. Mungkin kita akan gali lebih dalam lagi dan gimana cara pencegahannya. Kita bakal lanjut sebentar lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang topik kita sore hari ini, langsung aja WhatsApp di nomor 0896203910 atau drop pertanyaan kalian di feature live chat streaming Facebook RRI Pro 2 Denpasar atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Masih di sini teman Pro 2 di 95.3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita masih ngobrol di afternoon tea teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin hepatitis, ternyata dari sumber atau referensi yang aku baca emang banyak banget cara penularannya. Dan emang benar apa yang dibilang Kenanga tadi ya, penularannya ini dekat sekali dengan habit-habit remaja gitu ya. Misal jajan sembarangan, berbagi alat makan gitu kan ya. Terus ada juga yang dari hubungan seksual, jarum suntik gitu, ada macam-macam teman Pro 2. Nah kali ini mungkin meskipun udah di mention sama Kenanga, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi ya gitu ya dokter ya, apa sih bedanya hepatitis A, B, dan C, terus gimana ciri-ciri atau gejalanya seseorang nih kena hepatitis gitu.
1: Oke, kita sekarang fokusnya ke hepatitis yang disebabkan oleh penularan virus ya.
0: Oke.
1: Nah, virus hepatitis itu yang bisa menginfeksi kita nggak cuma A, tapi juga ada virus hepatitis A, virus hepatitis B, C, D, dan E. Tapi yang sering dan mungkin lebih sering teman-teman dengar adalah orang yang terinfeksi oleh virus hepatitis A, B, dan C. Kita fokus obrolin ini dulu ya. Kalau terlalu banyak nanti selesai jam, nggak cukup.
0: 2 jam mungkin ya.
1: 2 jam. Atau kita lanjut besok lagi.
0: Boleh.
1: Berapa SKP ya?
2: 5.
1: Oke. Kalau hepatitis A yang disebabkan oleh infeksi dari virus hepatitis A, itu penularannya seperti yang dikatakan oleh Kenanga, ditularkan melalui fekal oral. Fekal itu kotoran, oral mulut. Jadi sesuatu yang masuk dari mulut kita ya. Jadi dia ditularkan biasa melalui makanan, juga alat makan. Biar kita gak cuma nyalahin makanan aja, seringkali alat makan termasuk tangan kita. Tangan kita ini adalah salah satu alat makan, bukan? Betul, ya habis megang pintu, megang uang, kita gak tahu itu benda terinfeksi kah oleh virus apa.
0: Betul.
1: Lalu kita habis megang benda itu, kita ngambil makanan, langsung ngemil begitu aja, gak cuci tangan. Ya masuklah si virus, terinfeksilah kita. Oke, gejalanya

0: apa sih biasanya? Secara umum gambarannya masih umum ya, sekedar nggak enak badan, lemes, nggak ada yang benar-benar spesifik. Kecuali kalau memang kondisinya udah buruk banget, mulai ada tanda-tanda kekuningan. Pada kita bisa mudah lihat pada kulit ataupun pada konjungtiva. Bagian putih mata kalian itu namanya konjungtiva ya teman-teman. Itu kalau kalian lihat teman atau diri kalian, kok biasanya bagian putih pada bola matanya itu putih bersih, sekarang kok agak bersawang kuning, perlu nih mulai curiga. Ya gambarannya secara umum, ya biasa nafsu makan menurun. Kemudian juga mungkin beberapa orang terasa demam-demam ringan. Tapi yang paling spesifik biasanya kita lihat pada infeksi hepatitis adalah perubahan warna pada kulit maupun konjungtiva.
1: Menguning gitu ya dokter.
0: Menguning. Ya. Jadi sering kalau dulu sebutnya penyakit kuning.
1: Penyakit kuning.
0: Pernah dengar nggak?
1: Benar.
0: Iya, itulah hepatitis ya.
1: Iya.
0: Kalau kemudian biasanya hepatitis A itu bisa sembuh dengan sendirinya kalau kondisi kita bagus, kita recovery.
1: Gitu.
0: Tapi yang perlu kita khawatirkan yang selanjutnya nih yang kita obrolin yaitu hepatitis B dan C. Virus hepatitis B dan C tidak sama seperti hepatitis A.
1: Beda ya.
0: Dia ditularkan melalui darah. Dan juga dia bisa juga ditularkan melalui cairan sperma ataupun vagina dan juga dari ibu kepada anak yang sedang dikandungnya lewat plasenta. Jadi kita perlu waspada nih kalau kalian umpamanya ada transfusi darah, kemudian mendapatkan transfusi darah atau kontak luka dari orang lain, kita perlu jaga-jaga memastikan.
1: Waspada.
0: Demikian juga PMI saat melakukan donor darah, mereka selalu screening memastikan yang mendonorkan tidak mengandung infeksi dari virus hepatitis B ataupun C. Ya, niatnya ngobatin orang malah nambahin penyakit nanti.
1: Bener.
0: Ya, jadi ingat bersama kalau virus hepatitis A ditularkan melalui fekal oral, kalau lewat makanan, kemudian kalau virus hepatitis B dan C ditularkan melalui darah. Kemudian nggak cuma darah, tapi juga cairan tubuh seperti cairan mani, sperma, dan juga vagina. Jadi hubungan seksual itu juga berisiko ya.
1: Betul.
0: Inilah mengapa kita mengajak teman-teman adik-adik dari Kisara untuk ngebahas ini. Nggak cuma masalah medis, tapi perilaku kita berisiko. Nah, gejalanya gimana? Gejalanya kalau kena hepatitis B bisa nyeri perut, mual, ya, kemudian air kencing bisa berwarna gelap dan feses berwarna pucat karena fungsi dari hati adalah menghasilkan empedu. Empedu itu untuk mencerna lemak. Lemak itu menyebabkan warna kuning pada kotoran kita normalnya. Tapi kalau hepatitis berarti ada infeksi atau peradangan pada hati kita, nggak bisa dia menghasilkan cairan empedu dengan baik, nggak ada pewarnaan yang bagus pada kotoran sehingga kotoran kita tampaknya pucat. Keluhan lain sama seperti penyakit kuning, dan pasti ada perubahan warna kuning pada konjungtiva maupun kulit.
1: Kayak
0: mungkin dari Kenanga mau nambahin.
2: Cukup dokter, udah padat banget kayaknya.
1: Nah sampai sekarang ini masih ada, udah ada vaksinnya, ada pengobatannya kah dokter atau seperti apa?
0: Wah, syukurnya sudah ada, ini sudah ada vaksin hepatitis untuk A dan B. Dan bahkan yang B ini sudah masuk ke program pemerintah.
1: Oh gitu.
0: Ada yang punya dedek bayi sini atau adik bayi?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Belum ya.
1: Oke.
0: Biasanya bayi baru lahir itu udah langsung dapat vaksinasi. Sampai usia 2 tahun ada beberapa kali, bahkan di booster segala. Dan saat yang dewasa gimana? Nah, beberapa pekerjaan atau sekolah pun mengharuskan untuk punya sertifikat vaksinasi. Kalau kita udah lupa nih, sekarang umur 18-19 tahun mau cari sekolah kuliah nih di kedokteran. Mana inget ya kalau ditanya dulu vaksinnya lengkap enggak?
2: Benar.
0: Biasanya gak akan disuruh vaksin lagi. Kenapa gimana nih dulu waktu?
2: Syukurnya kayaknya catatannya lengkap ya, Dok.
0: Jadi enggak usah disuruh lagi ya.
2: Enggak usah disuruh lagi untuk vaksin.
0: Kalau zaman saya pas koas disuruh vaksin lagi. Kalau dewasa kita vaksinnya sampai 3 kali nih untuk hepatitis B. Jadi 3 kali suntikan. Sekarang disuntik, bulan depan disuntik lagi sekali, dan 6 bulan sejak suntikan pertama.
1: Gitu ya dokter ya. Nah kalau cara-cara penularannya di lingkungan remaja nih sekarang, mungkin dari Degu atau Kenanga, boleh gak dijelasin gimana aja sih gitu, biar teman Pro 2 aware gitu ya tentang penyakit ini. Silakan.
3: Oke, kalau dari Diego sendiri mungkin nanti Kak Kenanga mau nambah lagi boleh aman, silakan. Oke, kalau dari Diego sendiri itu terkait remaja. Nah, remaja itu seperti yang udah dijelasin sama Kak Kenanga tadi merupakan seorang individu yang bisa dibilang lagi masanya itu suka nyoba banyak hal gitu. Kayak lihat ini menarik, oke deh cobain gitu. Dan kadang remaja tuh mereka belum bisa memilih sesuatu tuh dengan baik gitu, kayak ya udah ikut-ikutan atau bisa dibilangnya itu FOMO fear of missing out. Jadi kayak takut ketinggalan gitu. Jadi dilihatnya itu orang lagi banyak ngelakuinnya, oke deh aku ikutan aja, padahal belum tentu hal tersebut baik ataupun tidak. Salah satunya itu melakukan hubungan seksual. Nah, hubungan seksual nih bisa dibilang merupakan hal yang bisa dibilang itu cukup rentan ya bagi remaja, apalagi kita masih di bawah umur dan banyak penyakit, salah satunya itu contohnya seperti hepatitis ini yang bisa terkena pada diri kita gitu, apalagi buat kita yang bisa dibilang nggak pakai pengaman lah atau lain sebagainya begitu. Kalau dari Kak Kenanga kira-kira gimana?
2: Oke, mungkin sama juga kayak Diego tadi, perlu diperhatikan kalau remaja itu kan tadi kayak masih coba-coba. Jadi ketika kita melakukan hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab gitu, misalkan tidak yang tadi menggunakan tidak menggunakan pengaman
1: berisiko,
2: dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan risiko terkena hepatitis itu semakin tinggi di usia remaja. Selain itu juga kita nggak kayak tadi remaja itu kadang nggak aware sama lingkungan, kebersihan lingkungan kita, kayak makan lupa cuci tangan, terus kita megang handphone dan nggak sadar kalau handphone itu adalah sumber dari kuman gitu. Jadi sebelum makan kita nggak cuci tangan, ke kantin juga ya udah ngobrol-ngobrol aja sama teman dan nggak sadar kalau kita udah nyentuh apa aja selama di kelas.
1: Biasanya di masa-masa SD SMP.
2: Iya gitu benar ya. Kak, pasti itu nggak aware banget, dan fasilitas cuci tangan di sekolah juga mungkin kurang gitu. Jadi ngerasa yang ya udah nggak perlu cuci tangan. Nah tapi itu ternyata salah satu penyebab dari penularan virus hepatitis, terutama hepatitis A. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, kalau hepatitis A itu memang terjadinya akut, kayak tiba-tiba bisa terjadi aja dan gejalanya itu cukup jelas, dan biasanya perburukannya itu cukup cepat terjadinya. Sedangkan kalau hepatitis B ini yang perlu diwaspadai karena terjadinya itu pelan-pelan. Jadi kita sebagai remaja itu nggak sadar kalau ternyata kita sudah punya virus hepatitis B, tapi karena kita tidak menunjukkan gejalanya, kayak nggak ada perubahan warna kulit jadi kuning, jadi kita sebagai remaja itu nggak aware kalau ternyata kita yaudah aman-aman aja, sehat-sehat aja, tapi berapa bulan kemudian barulah muncul gejala-gejala itu. Nah itu dia yang perlu diperhatikan sama teman-teman remaja nanti gitu.
1: Oke. Berarti adakah masa inkubasi atau window periodnya nggak dari virus hepatitis ini, dokter?
0: Oke, kalau untuk masa inkubasinya ada. Kalau untuk yang hepatitis A lebih cepat dia ya. Tapi kalau untuk hepatitis B dia cukup lama waktunya, sampai 2-3 bulan sebelum mulai muncul keluhan atau infeksi.
1: Oke. Nah itu tadi makanya Kenanga bilang harus patut diwaspadai sekali ya virus, terkhususnya virus hepatitis B dan C gitu ya. Oke. Teman Pro 2, ya mau apapun itu virusnya teman Pro 2, karena kita memang harus menjaga kebersihan hidup kita, dan nanti bakal dikasih tahu juga sama teman-teman dari Kisara dan Dokter Kara habis ini teman Pro 2, bagaimana cara untuk mencegah virus hepatitis ini. Dan tadi mungkin udah di mention juga tentang vaksinasi ya, kita bakal bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2. Sekali lagi kalau misalkan kan ada pertanyaan tentang topik sore hari ini, langsung aja dikirim teman Pro 2, baik WhatsApp, Instagram, ataupun dari live streaming kita di Facebook RRI Pro 2 dan Pasara. Habis ini kita bakal lanjut ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak kerasa ini udah di segmen terakhir afternoon tea kita sore hari ini, teman-teman Pro 2. Dan ya, tadi sesuai dengan janjiku tadi, mungkin teman-teman dari Kisara atau Dokter Kara juga bisa kasih tahu ya, gimana sih untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, terutama untuk mencegah yang namanya penyebaran virus hepatitis ini kira-kira. Langsung aja.
1: Oke, kalau untuk mencegah mencegah infeksi dari hepatitis, kita mulai dari yang before ya tentu ya. Kalau mencegah kan sebelum itu terjadi.
0: Betul.
1: Ya, ada dengan vaksinasi dan pola hidup sehat. Saya ngambil bagian vaksinasinya aja ya. Nanti
0: boleh.
1: Teman-teman Kisara deh.
0: Boleh.
1: Biar enggak sendirian ngomongnya di sini.
0: Oke. Okay. Silakan, Dok.
1: Oke, kalau vaksinasi karena virus, sekarang ini sudah ada nih vaksin-vaksin yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk mengcover, melindungi kita dari infeksi virus hepatitis. Tapi bukan berarti jika kalian sudah vaksin kalian kebal, kalian menjadi Superman. Tidak ya, tetap ada resiko terinfeksi. Hanya saja komplikasi yang dapat timbul akan lebih minim, resiko kesakitan akan lebih rendah,
0: gejalanya
1: dan resiko kematian lebih turun lagi. Jadi apa yang sudah ada nih vaksin untuk hepatitis A dan hepatitis B yang sudah ada di masyarakat. Kalau hepatitis A itu udah mulai diberikan pada siswa-siswa. Dia udah mulai masuk ke anak-anak sekolahan dan juga pada anak usia 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau untuk hepatitis B itu sudah lebih lama lagi diberikan kepada masyarakat. Sejak bayi itu lahir sudah dapat vaksinasi hepatitis B sampai usia 2 tahun dengan rentang waktu tertentu. Nanti bisa tanya kalau ke bidan atau ke puskesmas atau kalau bisa lihat juga di buku pinknya. Pernah dengar buku pink gak? Biasanya dedek bayi itu ada buku untuk mendata kapan tensinya, berat badannya, peningkatannya gimana, kayak kurva untuk mengikuti tubuh kembangnya, termasuk juga mencatat udah dapat vaksin apa saja, jadwalnya kapan, sesuai atau tidak.
0: Masalahnya saya gak punya dedek bayi juga dong.
1: Ini kita masih muda-muda ya ceritanya, gak usah ngomongin dedek bayi.
0: Gitu ya dokter ya. Oke. Sementara kalau hepatitis C ada vaksinasinya gak dong?
1: Sampai saat ini belum ada sih. Sayangnya belum. Tapi bukan berarti kita jadi ya sudahlah, tapi minimal kita bisa melakukan pencegahan lain. Kalau vaksinasinya belum ada, tentu dari pola hidup sehat yang dapat kita lakukan. Nah, gimana caranya? Yuk kita tanya teman kita.
0: Mau Dego atau Kenanga dulu nih?
2: Silakan Dego dulu.
3: Oke. Nah, selain vaksinasi, hal yang bisa kita lakukan yaitu adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, kebiasaan sehari-hari juga menentukan bagaimana sih kita tuh bisa terhindar atau tidaknya dari sebuah penyakit begitu. Yang namanya hepatitis A itu penyebarannya kan lewat makanan dan minuman yang kotor. Jadi teman-teman itu harus mulai peduli nih sama beberapa kebiasaan kecil. Salah satunya itu adalah cuci tangan dengan benar. Karena cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setiap kali itu dapat membersihkan kuman-kuman, dibandingkan teman-teman tuh kayak ya udah cuman lap-lap aja ke mungkin tisu atau mungkin terkadang nih red flag banget nih sama remaja kayak iya ke baju di sini kayak agak jorok ya gitu. Terus juga pastikan kalau setelah mencuci tangan itu teman-teman bisa pakai lap yang bersih dan pokoknya keringkan sampai benar-benar kering baru teman-teman bisa beraktivitas lagi. Terus juga pastikan makanan dan minuman kalian bersih. Nah, percuma nih kalau misalnya udah selesai cuci tangan tapi makanan dan minumannya itu kurang bersih, kan kayak gimana gitu ya. Terus juga pastikan untuk nggak berbagi alat makan dan minum gitu. Sebenarnya ada nih beberapa remaja yang mereka tuh sama temennya atau mungkin sama keluarganya gitu sering berbagi,
1: ya
3: bestinya banget gitu. Mungkin sop-sopan atau mungkin kayak satu pipet berdua atau mungkin bertiga bahkan gitu. Jadi kayak sebenarnya itu bisa aja jadi penularan penyakit, salah satunya itu adalah hepatitis ini. Dan selain itu juga ada yang namanya gendongan. Ya, salah satunya itu Dego pernah ngalamin juga karena berbagi alat makan itu benar-benar enggak direkomendasiin buat teman-teman. Jadi biar enggak
1: pengalaman pribadi.
3: Aja dari pengalaman pribadi itu benar-benar sakit banget rasanya di pipi.
0: Benar-benar. Ya, kadang juga teman Pro 2 mungkin enggak enakan ya mau itu ya. Ya udah deh teman Pro 2 emang harus diedukasi juga mungkinnya teman-teman kita ya. Yeah. Oke, kalau dari Kenanga ada tambahan nggak kira-kira?
2: Oke, selain dari kebersihan makanan minuman itu juga jangan lupa untuk kalau misalkan teman-teman Pro 2 yang masih remaja atau sudah dewasa dan sudah berhubungan seksual aktif, mm-hmm. itu perlu banget untuk pakai pengaman seperti kondom dan memperhatikan apakah pasangan seksualnya itu memang punya riwayat penyakit yang menular seksual seperti misalkan hepatitis B dan C tadi. Jadi perlu diingat juga kalau misal walaupun masih remaja, tapi kalau misalkan sudah punya keputusan untuk berhubungan melakukan hubungan seksual aktif, mohon juga untuk bertanggung jawab dengan menggunakan kondom, terus juga memperhatikan kesehatan masing-masing gitu. Bisa juga dengan cara screening hepatitis kalau misalkan memang sudah merasa ada gejala-gejala yang muncul, kayak tadi dokter Kara bilang ada kulitnya tuh udah kelihatan kuning, bagian putih dari matanya itu sudah berubah warna kuning, terus sudah lemas dan lemasnya itu kayak yang nggak biasa, juga feses dan urinnya itu udah berubah warna, udah nggak bukan warna yang biasa lagi tapi udah warna coklat dan pucat. Nah itu perlu banget untuk melakukan screening apakah ada yang salah gitu dari diri kita.
0: Oke. Nah ngomongin tentang screening nih, ini cara screening itu seperti apa sih screening hepatitis dan kenapa teman-teman Pro 2 yang masih usia remaja itu juga harus aktif melakukan screening hepatitis? Di mana juga nih kita bisa lakukan screening?
2: Mungkin dokter Kara yang punya kewenangan.
4: Baik. Screening ya.
0: Yeah.
4: Nah, daripada kalian menduga-duga, tentunya kita berharap dalam kalian mendengarkan topik kita sore ini, kalian jadi tergugah dari rasa penasaran. Oh ternyata hepatitis begitu. Aku mau tahu dong, kayak gejalanya di aku semua ya gitu. Kita kan biasanya gitu ya, dengerin suatu case kayaknya ada dia di aku. Yuk kita cek.
0: Daripada cara deteksi sendiri gitu kan.
4: Betul, deteksinya dengan cara adalah screening. Oke, siapapun boleh melakukan screening. Gimana caranya? Dan nanti teman-teman bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat yang memfasilitasi. Bisa nanti akan dilakukan pengambilan darah. Oke, nanti darahnya akan diteteskan ke sebuah kaset. Ya, bentukannya kayak kaset nih, kaset kecil. Jadi tetesin situ, ditambahin beberapa reagen bahan kimia, dilihat ada garis merah duanya atau tidak. Jadi garis dua nggak cuma buat ibu hamil aja ya?
2: Iya benar.
4: Atau zaman, nah ini mirip kayak COVID. Kalau dulu kalian pernah dicolok nggak?
0: Di swab gitu ya?
4: Swab. Hidungnya yang di swab, bukan mulutnya yang di swab. Ya, dicolok kemudian dilihat ada garisnya dua atau tidak. Hepatitis pun untuk screeningnya mirip kayak gitu. Jadi diteteskan darah, diambil jadi yang dari kalian yang kalian berikan ya, tetes darah kalian ya untuk diteteskan ke alat, dilihat pergerakannya apakah muncul dua garis atau tidak. Kalau ternyata dua garis, berarti perlu nih pemeriksaan lebih lanjut, baru apakah perlu pengambilan darah lebih lanjut untuk tahu SGPT, SGOT-nya, itu untuk tahu bagaimana kadar enzim dalam tubuh kita. Kalau kadarnya meningkat berarti memang ada masalah. Atau mau USG untuk hepar, untuk hatinya. Tapi itu langkah selanjutnya. Yang pertama, kalau memang kalian tergugah setelah mendengar siaran ini, yuk datang ke klinik. Salah satunya klinik kami, Klinik Catur Warga. Bisa ada sana untuk melakukan screening hepatitis. Sampaikan aja ke klinik, ke resepsionis, kami datang untuk mau cek hepatitis. Nanti jadi diambil darah sedikit.
0: Betul. Jadi jangan takut ya dokter ya.
4: Betul.
0: Jangan ragu teman Pro 2.
4: Lebih bagus kita tahu lebih awal bukan?
0: Betul,
4: di
0: betul,
4: saat
0: betul.
4: Kondisi kita masih fit. Karena kita dapat mengambil langkah pencegahan lebih bagus ataupun pengobatan yang lebih baik lagi.
0: Oke. Nah, pengobatannya tuh seperti apa aja sih dokter kalau misalkan teman Pro 2 ternyata positif hepatitis A atau B atau C gitu. Itu pengobatannya gimana aja?
4: Kalau saat screening kalian dinyatakan positif, pasti akan ditindaklanjutin ya, cek lagi SGPT-nya, SGOT-nya, kemudian ada USG hati juga, hepar. Ternyata kondisinya dikategorikan akut, maka ada antivirus yang harus dikonsumsi. Tapi kalau ternyata setelah dicek hasilnya memang ada infeksi virus tapi dia fasenya kronis, tidak menimbulkan gejala, biasanya hanya maintenance saja. Dikasih vitamin untuk melindungi hatinya, disuruh untuk kontrol rutin setiap 3 bulan sampai 6 bulan mengetahui kadar dari SGPT SGOT-nya. Sama satu lagi, kalau memang ternyata kalian sudah dinyatakan positif hepatitis apapun penyebabnya A, B, C, berarti kalian sudah tidak diperbolehkan lagi untuk donor darah.
0: Oke, gitu. Seumur hidup ya dokternya?
4: Iya, terutama yang B dan C ya, karena dia ditularkan melalui apa tadi? Darah. Meskipun nggak lagi meradang, nggak lagi menimbulkan keluhan, tapi virus itu masih ada dalam diri kalian.
0: Oke, gitu. Alright, teman Pro 2, udah lengkap banget ya teman Pro 2, mulai dari apa sih itu hepatitis A, B dan C, gimana cara pencegahannya dan juga pengobatannya itu udah dikasih tahu juga sama Dokter Kara dan teman-teman dari Kisara PKBI Bali. Nggak kerasa juga ini sebentar lagi mau jam 5, udah di segmen terakhir. Mungkin dari Dokter Kara atau Degu atau Kenanga ada pesan terakhir. Pesan terakhir kan? Pesan terakhir untuk afternoon tea gitu.
4: Oh, yeah.
0: Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, silakan.
2: Oke, dari aku dulu mungkin Kak. Buat teman Pro 2, kalau misalkan teman-teman tadi udah dengar apa yang kita omongin, terus ngerasa kayak Dokter Kara tadi, ada semua nih di aku gejalanya. Jangan takut untuk screening. Betul. Terus juga jangan takut untuk cerita atau minta bantuan ke orang lain seandainya memang masih takut, ada rasa takut untuk approach ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan jangan lupa untuk jadi remaja yang bertanggung jawab, baik untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar.
0: Oke, kalau Degu ada gak kira-kira?
3: Oke, kurang lebih sama kayak Kak Kenanga. Jadilah remaja yang sehat dan peduli terhadap sesama. Nah, apabila teman-teman semua merasakan mungkin gejalanya ini ada nih di aku gitu, mungkin atau daripada teman-teman itu self-diagnose ya gitu, mending cek aja langsung gitu. Betul. Ke klinik Catur Warga gitu. Dan juga jadilah remaja yang menjaga kesehatan baik diri sendiri dan juga teman-teman kalian. Nah, udah dengar siaran ini udah tahu dong apa aja yang harus dilakukan agar tercegah dari hepatitis A, B, C dan D ini gitu.
4: Oke, udah kayak aljabar ya.
3: Iya, makanya ya.
0: Oke, Dokter Kara.
4: Baik. Intinya jadi pencegahan lebih baik dari pengobatan.
0: Betul.
4: Karena itu yuk datang ke klinik Catur Warga. Alamat kami di Jalan Gatot Subroto 4, nomor 6 Denpasar Utara.
0: Okay.
4: Yuk, kami siap memberikan konsultasi dan juga pemeriksaan lebih lanjut.
0: Thank you. Itu dia tadi teman Pro 2 pembahasan kita sore hari ini di Afternoon Tea. Dan thank you so much untuk Dokter Kara, Kenanga dan Degu yang sudah hadir sore hari ini. Hati-hati di jalan. Habis ini mau kemana dok, teman-teman?
4: Kemana ya?
2: Pulang aja kan?
3: Langsung pulang ya.
0: Alright, semangat dan terima kasih. Hati-hati di jalan, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Karena aku masih nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan kita akan bertemu lagi di Afternoon Tea besok atau minggu depan, teman Pro 2 ya. Minggu depan deh. Alright, thank you so much. Bye-bye teman Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

Ngoting. Kamu masih dengerin 95,3 FM teman Pro 2, dan kali ini aku bakal kasih informasi terupdate buat kamu dari dunia hiburan ya. Kali ini informasi buat kamu Potterheads teman Pro 2. Yes, penggemar Harry Potter kayaknya bakal seneng sih ya, karena merayakan 25 tahun nih, Warner Bros. Discovery atau WB dia akan mengumumkan program Global Back to Hogwarts 2026, di mana program ini bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Nah, perayaan ini akan menghadirkan pemutaran ulang film, acara penggemar, serta kayak cuplikan-cuplikan terbaru dari series HBO original yang bakal datang gak lama lagi gitu teman Bro 2. Dan rangkaian acara ini akan berpusat pada 1 September, tanggal yang dikenal sebagai hari dimana siswa-siswa Hogwarts itu kembali ke sekolah gitu. Dan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25, film ini akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu, dan pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar teman Bro 2. Selain itu, ada seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar di bioskop seluruh dunia mulai 27 Agustus hingga 3 September. Dan HBO Max juga akan menggelar acara Back to Hogwarts pertama di London pada tanggal 1 September, teman Bro 2. Nah, acara penggemar tersebut akan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan hadiah-hadiah bertema series baru. Dan perayaannya juga langsung berlangsung di sejumlah negara termasuk Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan Jepang. Nah, buat kamu yang di Indonesia kayaknya boleh nih ke salah satu negara yang udah aku sebutin tadi. Mungkin kalau mau deket di Australia kali ya teman Bro 2. Nah, kegiatannya juga meliputi pelajaran tongkat sihir di Chateau de Versailles, terus ada pemutaran film khusus acara penggemar, serta instalasi bertema Harry Potter. Selain acara langsung, berbagai taman hiburan atau theme parknya Universal Studios juga ikut merayakan ulang tahun ini, teman Bro 2. Rangkaian perayaan pun akan ditutup dengan acara tahunan Back to Hogwarts Showcase, di mana acara ini akan disiarkan secara langsung tanggal 1 September nanti melalui kanal resminya Harry Potter di YouTube dan TikTok. Who's excited nih? Pasti Potterhead sudah girang banget nih ya kayaknya.

Ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012 UNESCO menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat.

Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Mungkin beberapa dari kamu sadar gitu ya, ini tren musik Indonesia sekarang lagi kayak beralih ke yang namanya hip dude teman Pro 2. Yes, kamu gak salah dengar, hip dude atau hip hop dangdut. Jadi memang ini merupakan fenomena yang sedang muncul di industri musik Indonesia. Kayak seakan emang gak ada kehabisan ide-ide kreatif gitu ya dari seniman-seniman muda musik lokalnya. Dan kali ini memang genre hipdut itu belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Tapi apa sih sebenarnya genre musik hipdut ini teman Pro 2? Jadi hipdut merupakan singkatan dari yaitu tadi hip hop dangdut. Ya ini perpaduan antara beat hip hop modern dengan irama dangdut yang khas Indonesia. Jadi genre musik hidup ini jadi bukti juga kalau musik tradisional Indonesia bisa berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan ciri khasnya juga ya kan. Jadi beat hip hop yang energik dipaduin dengan cengkok vokal dangdut, terus ada permainan kendang dangdut gitu, kadang menghasilkan warna musik yang mudah diterima, ear catching gitu ya untuk berbagai kalangan terutama Gen Z sekarang ini. Dan genre musik hipdut ini memang terkenal banget digunakan di platform-platform media sosial seperti TikTok, Instagram Reel, sampai YouTube Short yang buat genrenya semakin dikenal luas. Nah, fenomena hipdut ini nggak lepas dari peran media sosial di mana TikTok jadi salah satu platform yang mempercepat penyebaran lagu genre-genre hipdut dari challenge-challenge, video kreatif, ya, terus banyak banget lah pokoknya. Dan mengutip dari website arxiv.org, ini menjelaskan bahwa fenomena ini sejalan dengan penelitian mengenai industri musik digital yang menunjukkan bahwa media sosial ini punya pengaruh besar dalam memperkenalkan lagu kepada penggemar baru dan meningkatkan konsumsi musik juga secara luas gitu. Nah, keberadaan hipdut juga nunjukin kalau musik Indonesia terus mengalami inovasi ya. Kalau sebelumnya masyarakat taunya dangdut koplo gitu jadi musik yang mendominasi panggung hiburan, kali ini hipdut lebih dekat dengan budaya digital atau pop culture juga yang kaya juga dengan gaya hidup Gen Z teman Pro 2. Nah, dibalik viralnya lagu-lagu hipdut, masyarakat pun juga apa ya, rasanya kayak diingatkan ya untuk tetap respect hak cipta ketika menggunakan musik sebagai latar konten. Karena mengutip dari laman website dripgo.go.id, ini melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI menegaskan bahwa lagu atau musik merupakan karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dan kalau gak salah juga teman Pro 2, mulai 1 Agustus nanti para musisi yang ingin mendaftarkan hak cipta lagunya itu sudah bisa melakukannya secara gratis teman Pro 2. Jadi ini bisa apa ya, a good news sih ya buat para musisi-musisi di luar sana gitu. Hipdut pun juga jadi bukti kalau memang musik Indonesia akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi perpaduan hip hop dan dangdut pun menghasilkan genre baru yang segar, mudah diterima dan relevan dengan kebiasaan generasi muda di era media sosial teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang suka banget sama genre hipdut, jangan lupa untuk follow lagu-lagu maksudnya request ya, jangan lupa request lagu-lagu hipdut favorit kamu di 95,3 FM karena kita punya banyak banget segudang lagu hipdut di Pro 2 FM teman Pro 2. Salah satunya yang new entry nih ada Maiman Gue atau MMG dari Naikila.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Balik lagi di 95,3 FM, teman Pro 2. Jennifer Garner dan Judy Greer ini terlihat di lokasi syuting 13 Going on 30 Netflix, di mana syuting adegan ini dilakukan bersama Emily Bader ya. Jadi membintangi versi baru ya bersama Logan Lerman. Jadi Netflix ini lagi menggarap film rebootnya 13 Going on 30 yang dibintangi Emily Bader dan Logan Lerman, teman Pro 2. Nah, Jennifer Garner, pemeran Jenna di film asli, ternyata akan terlibat juga dalam proyek ini dan syutingnya tengah berlangsung di Los Angeles yang sudah dimulai sejak Juni bulan lalu dengan Brad Haley ditunjuk sebagai sutradaranya, teman Bro 2. Nah, Garner yang memerankan Jenna Rink atau remaja canggung yang secara ajaib dipindahkan ke kehidupan yang berusia 30 tahun sebagai editor majalah yang sukses tapi berantakan, ini udah terlibat dalam proyek sebagai produser eksekutif juga. Nah, foto-foto lokasi syuting yang diterbitkan hari Selasa oleh Just Jared ini menunjukkan Garner, Bader, dan Greer yang memerankan musuh bebuyutannya Jenna, Lucy Tom Wyman gitu, mengenakan kostum dan sedang syuting juga sebuah adegan di sebuah gedung di Santa Monica, California, teman Bro 2. Sementara Netflix belum mengonfirmasi bahwa mereka akan kembali memerankan peran mereka dan sinopsis karya atau proyek ini juga masih dirahasiakan, sehingga belum jelas juga nih seberapa besar perannya Garner dan Greer dalam plot terbaru ini. Dan dilansir dari Deadline, film baru 13 Going on 30 ini disutradarai oleh Brad Haley yang baru-baru ini menyutradarai adaptasi Netflix dari novel Emily Henry, People We Met on Vacation, yang dibintangi Bader dan jadi hit besar juga. Nah, ada juga Taylor Zakar Perez, Jessica Alba, Adeline Rudolph, Taylor Ortega, Tim Meadows, dan Dan Bukantinski yang juga akan membintangi film ini. Dan film 13 Going on 30 tahun 2004 yang disutradarai oleh Gary Winnick dan juga dibintangi oleh Mark Ruffalo ini menghasilkan pendapatan kotor sebesar $96 juta ya di bioskop dan menjadi tonggak apa ya pop culture bagi penonton milenial gitu. Dan pada bulan April, Garner pun juga menyatakan bahwa dia sangat mendukung film ini. Kenapa? Karena pembuatan ulang film tersebut selama 22 tahun film komedi aslinya tayang di bioskop, karena saat itu belum ada rencana juga bagi Garner dan Greer yang sedang mempromosikan kolaborasi terbaru mereka di serial Apple TV The Last Thing He Told Me untuk kembali memerankan peran mereka. Dan tetapi kalau misalkan kesempatan itu muncul, kedua aktris itu pun juga siap, teman Bro 2. Sebagai aktris utama yang banyak dicari di Netflix gitu, menyusul kesuksesan People We Meet on Vacation, Bader baru-baru ini terpilih untuk memerankan legenda sepak bola Mia Hamm dalam drama olahraga mendatang mereka The 1990ers yang diadaptasi dari buku karya Jerry Longman The Girls of Summer, The US Women's Soccer Team and How It Changed the World, teman Bro 2. Oke, kita bakal tunggu banget pastinya ya film reboot dari 13 Going on 30 versi Netflix ini, teman Pro 2, bagaimana kelanjutannya, apakah lebih menarik juga gitu ya, we'll see.

Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena jam 6 nanti akan ada siaran Puji Trisandie dan dilanjutkan dengan azan maghrib di jam 6 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian tengah. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraj.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sesungguhnya apa yang kita lihat tidak ada yang abadi. Semuanya akan berubah. Yang abadi hanyalah perubahan tersebut. Semasa hidup, ciptakanlah perubahan untuk mewarnai jalan hidup ini. Manfaatkan kesempatan yang ada untuk menciptakan perubahan ke arah kemajuan. Hadapilah hidup ini dengan penuh perjuangan untuk membuat namamu menjadi abadi.

0: This is your radio.
1: What's up? Kamu masih dengerin 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar bareng aku Azriel Timothy. Masih di 95,3 FM teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih dengerin, thank you so much teman Pro 2. Informasi kali ini nih kita agak melipir sedikit ke Jebung gitu teman Pro 2. Mungkin kalian udah agak apa ya, udah agak lupa Jebung ini kemana gitu ya. Jessica Bunga, jadi penyanyi dan konten kreator Jessica Bunga ini, atau akrab disapa Jebung, ini kembali menyapa pendengarnya melalui single terbaru bertajuk Kasihan Ketahuan teman Pro 2. Kenapa ya? Jadi judulnya itu Kasihan Ketahuan teman Pro 2, dan lagu ini menjadi rilisan terakhir sebelum album debutnya yang bertajuk Sedep gitu. Sedep teman Pro 2 resmi meluncur dan sekaligus jadi penutup rangkaian perjalanan musikal yang telah ia bangun selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi dikutip dari akun Instagram @musicine__, Kasihan Ketahuan ini mengangkat tema perselingkuhan dengan sudut pandang yang enggak biasa. Jadi alih-alih menghadirkan narasi penuh air mata dan penyesalan, Jebung ini pilih untuk menyikapinya dengan humor, satir, dan rasa percaya diri, confident gitu ya. Dan lewat lagu ini pun ia mengajak pendengar untuk menertawakan pelaku perselingkuhan. Sedep ya teman berdua ya, bukan justru larut dalam kesedihan yang berkepanjangan gitu. Nah, pendekatan inilah yang membuat lagu Kasihan Ketahuan itu terasa segar dan relevan, karena Jebung seolah ingin menyampaikan bahwa dikhianati itu emang bukan akhir dari segalanya teman Pro 2. Sebaliknya, pengalaman ini bisa jadi titik balik untuk kembali menemukan harga diri kita, self value, dan melangkah jauh gitu. Dan pesan ini tersampaikan melalui lirik yang tajam tapi ringan, dan jadiin lagunya tuh mudah diterima untuk berbagai kalangan pendengar. Nah, secara musikal Kasihan Ketahuan ini dibalut nuansa pop rock awal 2000-an yang syarat nostalgia, permainan gitar yang energik, ritme yang dinamis, terus hook yang mudah melekat, ear catching gitu di kepala. Itu jadi elemen utama yang memperkuat karakter lagu ini. Nah, sentuhan tersebut tidak hanya membangkitkan memori era pop rock yang sempat mendominasi, tapi juga ngasih identitas yang kuat juga dalam katalog musiknya Jebung teman Pro 2. Nah, album Sedep ini udah dirangkum berbagai spektrum musikal dan karakter yang dimiliki Jebung, sehingga kehadiran Kasihan Ketahuan pun jadi petunjuk bahwa album debut ini nih gak akan terpaku dalam satu tema atau warna musik tertentu aja, tapi sebaliknya Jebung itu ingin menghadirkan karya yang merepresentasikan dirinya secara utuh sebagai seorang musisi dan konten kreator. Nah, kalau kamu sendiri udah dengerin gak nih lagu-lagu Jebung yang terbaru teman Pro 2?

0: Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang udah nonton film Odyssey, teman Pro 2? Aku pengen banget nonton tapi harus cari jadwal kosong dulu kali ya. Soalnya pengen nonton Odyssey di waktu yang santai, relax gitu ya. Bisa nikmatin, enjoy filmnya di format IMAX lagi, teman Pro 2. Sedep gak tuh? Nah, ternyata dibalik kontroversi yang mewarnai film The Odyssey juga nih, terbaru film ini langsung menduduki puncak tangga box office minggu ini, teman Pro 2 ya. Gimana enggak filmnya karya Christopher Nolan pun juga menghasilkan 51 juta Amerika dolar Amerika Serikat, dan pada hari Jumat dari 3.919 layar di Amerika Utara, di mana perkiraan awal menyebutkan film ini akan menghasilkan 90 juta dolar Amerika Serikat hingga 100 juta dolar Amerika Serikat pada hari Minggu. Tetapi setelah hari pembukaan yang gemilang, akhirnya perkiraan ini menunjukkan film ini akan mencapai 120 juta US dollar ya. Nah, The Odyssey ini akan segera menjadi film ketiga di tahun 2026 yang dibuka dengan pendapatan di atas 100 juta dolar Amerika Serikat setelah Toy Story 5 yang mendapatkan 159 juta dan The Super Mario Galaxy Movie yang mendapatkan 131 juta dolar Amerika Serikat. Nah, The Odyssey ini punya biaya produksi yang cukup besar, yaitu 250 juta dolar Amerika Serikat. Ya gimana enggak juga, teman Pro 2 ya, karena filmnya aja kamera yang dipakai untuk syuting itu bukan kamera biasa, tapi kamera yang khusus untuk format IMAX. Dan ini semuanya direkam dengan kamera tersebut, teman Pro 2. Nah, dilansir dari Variety, pembukaan film The Odyssey ini mendapatkan jumlah sebesar 120 juta dolar Amerika Serikat dan akan jadi pencapaian terbaiknya Nolan sejak film The Dark Knight Rises di tahun 2012 lalu, di mana pendapatannya film itu fantastis ya, ada 160 juta dolar Amerika Serikat gitu. Nah, proyeksi pendapatan akhir pekan pertama untuk The Odyssey ini jauh melampaui film pemenang penghargaan film terbaik Nolan tahun 2023, yaitu Oppenheimer yang waktu itu hanya menghasilkan 80 juta dolar Amerika Serikat dan pada akhir pekan pembukaannya, dan mencapai 975 juta dolar Amerika Serikat pada akhir penayangannya. Selain itu, dengan pendapatan 51 juta pada hari Jumat, The Odyssey ini telah melampaui total pendapatan akhir pekan pembukaan film karya Nolan tahun 2014 Interstellar, di mana waktu itu cuma mendapatkan 47,5 juta dolar Amerika Serikat. Aduh, banyak banget nih angka-angka, teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu yang belum tahu, film The Odyssey ini menceritakan cerita atau kisah epik Yunani kuno gitu, karya Homer yang mengisahkan tentang Odysseus yang harus melakukan perjalanan berat pulang ke Ithaca, Ithaca atau Ithaca gitu ya, aku nggak tahu juga gimana cara bacanya, teman Pro 2. Setelah perang Troya atau Trojan Wars, di mana Matt Damon ini berperan sebagai Odysseus, memimpin jajaran bintang ternama seperti Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, John Bernthal, dan John Leguizamo. Nah, keputusan sutradara pun dinilai mengabaikan deskripsi fisik dalam karya sastranya asli Homer, di mana tokoh Helen dari Troya yang digambarkan Homer itu sebagai wanita berkulit putih atau fair skin, tapi malah diperankan oleh aktris kulit hitam Lupita Nyong'o, dan ini juga jadi salah satu kontroversi gitu di kalangan penggemar. Tapi however, film ini tetap sukses, teman Pro 2 ya, di layar lebar dan di tangga box office. Jadi kita bakal nonton bareng-bareng. Mungkin kamu udah nonton, teman Pro 2, gimana? Ceritanya menarik apa ya, so-so lah ya gitu. Gimana?

Teman Pro 2, nggak kerasa udah jamnya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Teman terbaik.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM. Future.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 24 Juli 2026 bersama Tia. Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik bukan sekedar instrumen evaluasi, melainkan monumen momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewo Made Indra pada entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar kemarin. Dewo Made Indra mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan publik teman Pro 2. Menurutnya, pelaksanaan entry meeting merupakan langkah yang strategis untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab hak dan harapan masyarakat akan layanan yang semakin berkualitas. Ia menambahkan, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, pelayanan publik dituntut menghadirkan layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, ramah, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu teman Pro 2, seluruh penyelenggara pelayanan terus harus melakukan pembenahan agar kualitas layanan semakin meningkat. Lebih lanjut, Dewo Made Indra menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan layanan yang efektif, efisien, dan juga transparan. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM. Come on.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman berdua. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa iya. sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Duna Antonia,
1: Duna Antonia
0: ya.
1: Ih,
0: keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu
0: ya,
1: 2005 Juni lah, setahun yang lalu
0: ya. Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya,
0: ya karena padahal backgroundnya bukan musik ya.
1: Bukan,
0: backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan, waduh
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya, tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu.
0: Jadi
1: memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy
0: bener.
1: Saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down terus malah nggak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: gimana, udah mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-mm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya.
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-mm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Tertentu gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya folk soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu.

0: Aduh gimana tuh?
1: Gak apa-apa dong. Ya kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati. Iya. Biasanya yang paling jujur. Tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
0: Iya.
1: Kalau bukan denganku ceritanya tentang apa?
0: Nah kalau bukan denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa bye gitu kan. Ya bukan denganku gitu. Silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
1: Berarti ada tema love self ya.
0: Iya.
1: Jadi apa ya? Self love gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
0: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
1: Jangan mau terjebak.
0: Jangan mikir ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
1: Cuma tinggal berani aja.
0: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
1: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
0: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
1: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
0: Jadi yaudah, buta beneran.
1: Nah ini mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
0: Mengingatkan ya.
1: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
0: Betul.
1: Penasaran gak? Penasaran gak sama lagunya?
0: Penasaran dong.
1: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya konsep, dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih. Gitu kalau ya? Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Fotonya
0: entah cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya Bukan Denganku kan.
1: Iya, aduh.
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link
1: kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyiin lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi surprise. Nanti.
0: Sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum.
0: Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Okay, jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja jadi mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris ya, saya itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak, lebih enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya?
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu, tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kita sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Hmm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah, kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Iya. Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Mungkin setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya sempat kayak gitu. Jadi nggak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren. Boleh. Ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: iya,
0: aja.
1: Iya, kita amin nih kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin karena kalau enggak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: enggak jauh-jauh.
1: Enggak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih. Nah, itu, iya. Makanya kan aku bilang sedang.
0: Sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Karya Sepati nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi?
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati, salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: ngobrol. Ya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh nemenin aku sampai jam 12?
1: Takut.
0: Takut ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin.
0: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

jembatannya, Challenger 2, yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.

0: Dipancar luaskan dari kawasan Metropolis yang buruk 70 dan pasar. Selamat malam teman-teman berdua and welcome to today's recap. Yes, teman-teman berdua, oh my god, Tia balik lagi nemenin kamu ya. Dan di malam hari ini teman-teman berdua izinkan Tia nemenin kamu sampai jam 00.00 with her. Yes, 92. Tumben banget ya. Ini kayaknya pertama dan terakhir ya Tia nemenin kamu di Today's Recap di bulan Juli ini, teman-teman 92. Dan semoga kamu enjoy ya Tia nemenin kamu selama beberapa jam ke depan. Dan pastinya tadi Tia udah update info Pro 2 juga. Udah ada Music Live Chat juga yang nemenin kamu tadi, teman-teman 92, langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan saatnya Tia nemenin kamu dengan cerita-cerita penutup hari ini, teman-teman 92. Jadi pastiin kamu di sini aja barengan sama Tia, pastinya di 95,3 Pro 2 FM.
1: Dengerin musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi?
2: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
1: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
2: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
1: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
2: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
3: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut. Apakah kamu tahu?
2: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
3: Teman terbaik.

Small 5,3 Pro 2 FM. Yes, masih bareng sama Tia teman Pro 2. Dan dia kan biasanya emang full energi ya teman Pro 2. Kemudian kamu di recap kayak harus lebih mellow lagi. Dan dia juga jarang-jarang ngomong. Kayak Tia ini kayak harus balik lagi kayak, aduh ini gimana ya, how to deal with something slow gitu loh teman Pro 2. Berarti sih kayak Tia nemenin kamu di tulis recap di malam hari ini teman Pro 2 dengan ramalan cuaca. Ramalan cuaca gak tuh? Ini ada kebiasaan siaran pagi ya teman Pro 2. Aduh, kita bakalan bahas tentang ramalan zodiak teman Pro 2 selama 2 jam ke depan. Kira-kira bahas ramalan zodiak tentang apa nih? Tentang kamu pengennya tentang apa teman Pro 2? Tentang percintaan, tentang karir, atau tentang cuaca besok? Aduh, langsung aja deh teman Pro 2, bisa request juga ya di 089-6200-3900 untuk requestan kamu sekaligus mau zodiak apa nih yang Tia bacain duluan. Mau Cancer duluan, mau Pisces duluan, atau mau zodiak yang lain nih? Boleh banget teman Pro 2, bisa di sosmed kita yang lain juga, di Instagram, Facebook, X, fanpage, atau di TikTok kita. Di RRI Pro 2 dan Pasar, bisa banget kamu request lagu kesayangan kamu, sekaligus mau zodiak yang mana nih yang bakalan Tia bacain teman Pro 2. So, what are you waiting for? Request sekarang juga lagu kesayangan kamu, sambil Tia puterin another song special buat kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya.

0: perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Gimana nih teman-teman berdua? Udah kebayang enggak kira-kira ramalan zodiak kamu teman-teman berdua? Ini aku tuh dari Tribun ya teman-teman berdua. Kita start dari Aries dulu deh untuk besok ya ramalan zodiaknya teman-teman.

Oke, untuk Aries 92, hari Sabtu besok mengharuskan kamu untuk lebih berhati-hati dan sabar dalam berurusan ya, 92. Jadi untuk para Aries nih, 92 Aries, ada kemungkinan kamu menghadapi kerugian tertentu. Waduh, jangan ceroboh ya Aries ya, karena kamu harus menghindari mengambil keputusan besar di hari Sabtu besok. Jadi ternyata rasi bintang tidak beralih kepadamu ya, 92 yang Aries. Kita geser dulu ke Taurus nih, untuk hari Sabtu besok kamu akan menghasilkan hasil yang sukses berkat usaha keras kamu. Nah, kamu akan berusaha keras untuk mencapai hasil positif melalui pengembangan diri kamu, teman Taurus. Selain itu, kamu bakalan mampu membayangkan tujuan yang lebih tinggi dan meletakkan fondasi yang kuat untuk dirimu sendiri. Jadi rasi bintang kamu, Taurus, sangat berpihak kepadamu besok. Jadi coba deh hal baru, hal positif yang pastinya lebih mengarahkan kamu ke hal-hal yang baik juga ke depannya, teman-teman. Ya. Nah, kalau tadi udah Aries, Taurus, kita geser ke Gemini atau Gemini, teman-teman. Jadi untuk Gemini ada kemungkinan akan mencapai kesuksesan karena keterampilan komunikasi kamu. Waduh, ini Gemini cocoknya jadi penyiar ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kamu bisa banget menghabiskan hari Sabtu besok dengan hal-hal spiritual. Kayak kamu sembahyang dengan serius dan mendengarkan ceramah spiritual juga. Dan hari esok akan membawa kamu ke kepuasan yang lebih besar kepada dirimu sendiri, teman-teman. Jadi untuk kamu yang Gemini atau Gemini ya, teman-teman, besok kamu silakan deh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, teman-teman. So itu dia tadi ya, 3 zodiak yang sudah Tia sampaikan ramalannya, teman-teman, menurut tribunwow.com. Nanti kita bakal next lagi ke Cancer, Leo, Virgo, Libra, dan lain sebagainya. Tapi setelah lagu berikut ini. Jadi kalau misalnya kalau belum dibacain, mohon bersabar, teman-teman. And stay listening, nanti 5.3 RRI, 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Yes, 92.3 tadi another songnya udah Tia puterin ya. Dan di malam hari ini 92, Tia mau lanjutin dulu nih untuk bacain ramalan zodiak. Hampir aja kesebut ramalan cuaca lagi 92. Yes, ramalan zodiak selanjutnya dari zodiak Cancer 92. Jadi kamu bisa memanfaatkan hari esok ya 92 untuk terlibat dalam kegiatan spiritual, dan kamu juga bisa mendengarkan musik yang lebih religi 92. Karena itu akan memberikan kamu ketenangan lebih tenang lagi dari biasanya. Nah, ini juga bisa ngebantu kamu 92 untuk ngerasa lebih relax. Jadi ini memang tampaknya ya dari Cancer diarahkan lebih ke agamis untuk besok 92. Untuk Leo, hari esok akan gagal menghasilkan hasil yang kamu inginkan. Jadi kamu harus menjaga pikiran kamu tetap rileks ya 92 untuk yang Leo. Dan kamu harus lebih berhati-hati saat berpergian atau bahkan berjalan-jalan, karena kamu rentan terhadap cedera. Mungkin kalau misalnya kamu beraktivitas kayak naik gunung atau mungkin snorkeling, itu mungkin bisa lebih pelan-pelan lagi 92. So please be wise ya untuk 92 yang Leo. Kita next ke Virgo 92. Jadi Virgo untuk besok akan menghadirkan situasi di mana kamu akan terlihat dalam suasana hati yang gembira, karena itu akan tercermin dalam pikiran dan tindakan kamu. Selain itu untuk yang Virgo nih 92, kamu juga bisa mencari relaksasi dan ketenangan dengan berlatih meditasi. Jadi kayak besok kamu akan merasakan feels happy 92, apalagi kamu yang bisa yoga atau meditasi ya, disesuaikan dengan minat kamu yang mana 92.

Kita next ke Libra dulu nih teman P2, karena Libra di ramalan zodiak untuk besok ya teman P2, kamu better untuk berkegiatan besok itu lebih ke arah fokus ke pengembangan diri kamu teman P2. Tapi kamu akan menghadapi beberapa rintangan dalam mencapai kemajuan kamu. Jadi better kamu beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah ya, untuk menyaksikan hasil yang menguntungkan. Jadi kamu harus lebih sabar lagi teman P2 untuk yang Leo. Dan untuk Scorpio dulu nih. Jadi untuk Scorpio diperkirakan besok bisa lebih fokus lagi dengan tujuan kamu. Dan kamu harus jujur, untuk lebih besok kamu harus lebih jujur dengan dirimu sendiri teman P2. Kalau bisa sih Scorpio bisa hindarin ya kehilangan keseimbangan, dan kamu harus tetap fokus pada prinsip kamu, karena situasi bisa aja nih ngeganggu kamu dengan bertindak yang ya malah yang tidak menguntungkan alias merugikan kamu teman P2. Kamu disarankan besok untuk lebih rileks lagi teman P2, jangan terlalu fokus, apalagi besok adalah weekend ya. Selain itu kita geser ke Sagittarius dulu nih, karena hari esok mungkin kamu tidak menguntungkan ya teman P2, alias hasilnya tidak, mungkin bisa aja gak sesuai dengan kenah kamu besok teman P2. Jadi kamu bisa lebih fokus lagi dengan dirimu sendiri, mungkin aja ada peluang juga untuk menghadapi beberapa situasi yang sulit. Untuk Capricorn, hari Sabtu besok kamu akan mendapatkan situasi yang lebih damai teman P2, dan kamu akan tampak lebih nyaman dan puas dengan situasi besok. Jadi kayak besok untuk Capricorn ini akan lebih happy, lebih santai lagi, dan kamu akan kayak akhirnya aku di situasi seperti ini. Kita geser ke Aquarius, karena Aquarius ternyata besok akan mendapatkan semangat dan gairah untuk lebih sukses lagi, alias tekadnya lebih bulat lagi besok teman P2. Dan untuk Aquarius akan bisa aja nih diwujudkan keinginan yang udah lama banget kamu dambakan teman P2 sepanjang semingguan ini atau mungkin sebelumnya. Semoga beneran besok bisa terwujud dengan baik ya teman P2. Pisces, my star ya teman P2. Pisces akan bijaksana untuk bersikap praktis dan sistematis dalam pendekatan kamu. Dan besok akan ada beberapa rencana yang bisa terjadi sesuai perjalanan yang kamu inginkan. Okay. Dan untuk Pisces nih teman P2, gennya Tia bisa berpartisipasi dalam festival musik, karena ini akan memberikan kamu ketenangan yang besar. Pas banget lagi rencananya Tia mau ke festival, tapi festival layangan, tapi ada musiknya juga. Atau kita biasa ketemu di festival layang-layang nih untuk yang Pisces. Boleh aja sih ya. Jadi gimana nih teman P2 kira-kira? Apakah rencana kamu masih blur untuk besok atau udah cerah ceria nih teman P2?

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Masih dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 Denpasar. Ini ya teman Pro 2, selama jam ke depan kita bakalan lanjut lagi nih bahas-bahas tentang zodiak teman Pro 2. Pastinya setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM. Jangan lupa juga download aplikasi kita di App Store atau Play Store dengan nama RRI Digital. Jadi teman Pro 2, tunggu apa lagi? Download sekarang juga dan rasakan segala kemudahan yang sudah disiapkan dari RRI Digital sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar dari manapun dan kapanpun.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: You're listening Pro 2 FM RR.

Gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu akan tia aja untuk update-update lagi nih teman Pro 2? Karena kalau misalnya ramalan zodiak nih teman Pro 2, enggak afdol kalau enggak bahas tentang kisah cinta teman Pro 2. Kayak lagu tadi ya, cinta begini. Ya, teman Pro 2. Jadi, teman Pro 2 ternyata nih, kalau kamu pengen tahu teman Pro 2, nih dia bakalan update dulu ya untuk ramalan cinta-cintaan dari zodiak kamu teman Pro 2. Oke, kita mulai dari Capricorn ya. Ini dikutip dari Wallapop ya, teman Pro 2. Jadi untuk Capricorn nih, hubungan akan berjalan lebih tenang jika kamu enggak memendam prasangka sendiri, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada hal yang mengganggu pikiran kamu, bicarakan secara langsung dengan pasangan kamu kalau ada biar enggak terjadi kesalahpahaman. Nih untuk Aquarius nih, untuk January yang Aquarius 92, gak perlu cemas dengan sikap pasangan yang terkesan menguji kesabaran kamu. Tetap tenang dan tunjukkan kesetiaan melalui tindakan, bukan dengan emosi. Nih geser dulu kita ke Pisces, ke Pisces ya teman 92. Ini untuk Pisces nih teman Pro 2, jangan melampiaskan rasa frustasi kepada pasangan kamu saat menghadapi masalah. Waduh, ini tia langsung di reminder ya. Menenangkan diri sendiri lebih dulu itu akan lebih baik untuk Pisces, dan pastinya itu membuat komunikasi akan menjadi lebih baik. Oke, dan nanti tia bakalan update lagi teman Pro 2 setelah lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol. Teman terbaik.

Ya, itu dia tadi awal kisah kita selamanya, teman tuh dua dari Raisa ya dan Bersena Bestandi, teman tuh. Ya, sesuai lagunya kisah cinta ya teman 2. Kita akan lanjut dulu nih untuk ramalan zodiak cinta untuk Aries. Nah teman 2, untuk kamu yang Aries nih, dengerin ya, karena ternyata ucapan yang kasar itu akan memperkeruh suasana percintaan kamu teman 2. Jadi untuk Aries, please ya, kendalikan emosi kamu dan pilih kata-kata yang lebih lembut biar pasangan kamu gak semakin tersakiti teman 2. Waduh, mulutmu harimaumu berlaku banget nih besok buat Aries sama 2. Ini ada juga ramalan zodiak untuk Taurus ya teman 2 di kisah cintanya ini. Jadi kalau misalnya pasangan kamu mulai bersikap keras kepala, untuk Taurus coba deh, please lebih mengalah dulu. Karena menurunkan ego bukan berarti kalah, tetapi menjadi cara untuk kamu menjaga keharmonisan dalam hubungan di zodiak Taurus ini. Selanjutnya untuk Gemini, ini pasangan sedang berada di bawah tekanan sehingga emosinya lebih mudah terpancing. Jadi untuk Gemini harus lebih sabar lagi dan jangan langsung ngebalas emosi dari pasangan kamu ya Gemini. Kamu harus lebih perhatian, lebih care, lebih peduli juga kenapa sih pasangan kamu bisa seperti itu. Oke, kita geser dulu last but not least ke Cancer ya teman 2. Ternyata kekecewaan masa lalu sebaiknya enggak terus dibawa ke hubungan saat ini. Jadi untuk Cancer, please belajar untuk memaafkan dan fokus membangun kebahagiaan bersama pasangan kamu. Memang teman 2 gak bisa semuanya dipaksain ya, jadi memang harus lebih sabar lagi. Jadi memang ya, apalagi cinta itu adalah tidak dengan dirimu sendiri aja, apalagi udah punya pasangan. Jadi please be wise, lebih sabar lagi teman 2, karena kalau misalnya kamu udah gak sama dia, kota ini gak bakal sama tanpa dia teman 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Ya, semangat dua, kita lanjut lagi nih. Untuk Cancer ya, kalau misalnya kamu masih kecewa dengan masa lalu, teman pro 2, sebaiknya jangan terus dibawa ke masa sekarang ya, karena beda dong pastinya ya untuk si Cancer-Cancer ini, teman pro 2. Jadi please deh, belajar memaafkan dan fokus membangun kebahagiaan bersama pasangan kamu yang sekarang. Oke, kita lanjut dulu ke Leo, teman pro 2. Jadi ikutin saran pasangan kamu ya, Leo. Karena selama itu membawa kebaikan bagi kamu dan pasangan kamu, gak usah deh dipaksain untuk menuruti egomu sendiri. Jadi gak semua perbedaan pendapat harus diperdebatkan. Terus bikin peperangan yang gak penting deh, teman pro 2. Oke, kita lanjut ke Virgo ya. Jadi untuk Virgo, congratulations, karena ternyata di minggu-minggu ini hubungan kamu sedang dalam fase yang lebih hangat, lebih positif. Dan kalau misalnya kamu pengen nih keharmonisan ini tetap terjaga, teman pro 2, kendalikan emosi kamu dan jangan terpancing oleh sikap keras kepala dari pasangan kamu ataupun dirimu sendiri. Next, kita ke Libra. Jadi Libra ya, teman pro 2, usahain deh jangan berantem gara-gara hal yang sama secara berulang, teman pro 2. Next, kita ke Scorpio nih. Scorpio, untuk di minggu-minggu ini, jadi lingkungan sekitar kamu sedang dipenuhi hal-hal yang memancing emosi. Jadi untuk kamu menjauh sedikit itu gak apa-apa banget, teman pro 2. Jadi coba deh kamu lebih komunikasikan dengan pasangan kamu dan semoga itu bisa membantu menjaga hubungan kamu biar tetap harmonis. Last but not least, kita ke Sagittarius. Nah, hubungan cinta memang ya, teman pro 2, punya pasang surutnya, tapi kamu harus menerima segala prosesnya dan segala kadang kidingnya, teman pro 2, naik turunnya hubungan kamu. Jadi kamu harus tetap ya berpikir positif dan optimis kalau pasangan kamu ini adalah yang terbaik dan untuk kamu satu-satunya selama-lamanya, teman pro 2. And by the way, ini bahas oleh teman pro 2 untuk ramalan zodiak dari Sagittarius tentang cinta-cinta. Ini menjadi ramalan terakhir yang bisa Tia sampaikan. Dan juga menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan, teman pro 2, karena udah mau jam 11 juga ya. So I would like to close this today's recap session, teman pro 2. Karena udah semua juga ya Tia sampaikan untuk ramalan zodiak. So, teman pro 2, selama sejam ke depan kamu bakal ditemenin sama Just Music, of course. Nanti bakalan ada lagu-lagu yang menemani kamu di jam istirahat ini. Dan Tia akan tutup dulu siaran di malam hari ini, teman pro 2. So, thank you for listening and sorry if there are any mistakes sama Tia siaran di hari ini, teman pro 2. Dan pada akhirnya, dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Martia yang bertugas pamit undur diri, teman pro 2. And see you again nanti di hari Senin. Bye-bye and happy weekend for tomorrow.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Just Music.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu. Just Music Pro 2.

0: Ada tiga runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.
1: Just Music Pro 2.

0: Ali, lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Just Music.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Just music.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Jazz Music Pro 2.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Just Music.

Kemen Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
2: Just Music.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
2: Jazz Music Pro 2.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
0: Just Music.

0: Radio Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

0: pewaris NKRI.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

tekitte pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaku watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening per.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: karena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Informasi Pro 2 akan dibacakan oleh Yogi untuk edisi hari ini 25 Juli 2026. Dan informasi pertama datang dari BMKG, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi dan perubahan cuaca yang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Bali. Perkiraan BMKG wilayah 3 Denpasar, Desa Made Pera Rosita Dewi kepada RRI kemarin ini menyampaikan imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah mitigasi guna meminimalkan resiko terhadap keselamatan masyarakat khususnya yang beraktivitas di sektor kelautan, transportasi dan juga pariwisata bahari. Ia menjelaskan bahwa dinamika atmosfer dan kondisi oseanografi dapat berpengaruh tinggi gelombang maupun juga pola cuaca yang dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau, pembentukan awan hujan, angin kencang serta peningkatan tinggi gelombang masih dapat terjadi akibat interaksi berbagai fenomena atmosfer yang bersifat dinamis. Melalui peningkatan kewaspadaan kepatuhan terhadap informasi dan resmi BMKG serta penerapan langkah-langkah mitigasi yang dapat dihadapkan potensi kerugian maupun risiko keselamatan akibat gelombang tinggi dan juga perubahan cuaca di wilayah Bali dan diminimalkan. Beralih ke informasi lainnya datang dari MITC Global Gobola Bali. Ini terus membuka akses bagi pemain sepak bola muda berbakat untuk bermain di klub sepak bola profesional di Eropa, Australia, dan juga Jepang. Pencarian bintang bola tahun ini pun terus bergulir menjelang event International Football Championship atau IFC 2026. Orang tua salah satu pemain sepak bola muda Muhammad Raufa Wibowo, Edi Wibowo, ini dihubungi RRI dari Jakarta mengatakan banyak manfaat positif yang diperoleh putranya melalui program High Performance 11T. Tidak hanya pengalaman berharga, namun program ini juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda. Edi Widowo juga menuntutkan melalui program ini putranya Raufa berhasil meraih Golden Ticket Award dari Levante. Dan hal ini juga memotivasi Raufa untuk terus mengasah kemampuan dari berbagai sisi dan juga bersama dengan klub CS. Dan tentunya Edi Wibowo juga menambahkan dengan usia Raufa genap 15 tahun, dirinya juga menilai buah hatinya cukup konsisten bermain bola sejak kelas 2 sekolah dasar saat berusia 6 tahun. Edi Widodo juga berharap melalui program MITC Go Bola Bali, Raufa juga mampu mewujudkan mimpinya menjadi sepak bola profesional. Dari informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi, teman Pro 2 selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Morning Vibe sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning vibes.
0: Morning vibes.
3: Morning vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu

Nah, disiarkan langsung masih dari kawasan Metropolitan Nomor 70 Denpasar. Masih bersama dengan Yogi di Teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi. Dan tentunya di siang hari ini, dan yang sudah bisa dibilang masih kepagian gitu ya. Mengucapkan selamat pagi dulu untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar dimanapun kamu berada. Tentunya yang lagi streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di App Store dan juga Play Store. Yogi menyapa kamu di pagi hari ini juga Teman Pro 2 untuk bisa bergabung dengan berbagai macam suguhan yang bakal siap menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Dan tidak lupa juga berbagai macam informasi seperti informasi cuaca, topik, sembari kamu juga request lagu kesukaan kamu dan juga beberapa hal menarik yang bisa kamu dapatkan hanya di 95,3. Informasi wisata dan juga budaya siap menantimu nanti ini Teman Pro 2, jadi dipastikan untuk selalu setia dulu ya. Ikuti juga media sosial Pro 2 FM Denpasar di 089-6203-9100 ataupun juga nomor telepon di 0361-26-5403. Semuanya sudah on untuk kamu di pagi hari ini sampai nanti di jam 12 malam tentunya ya Teman Pro 2. Jadi pastikan semua udah di download, disimpan dan juga di follow gitu ya. Apalagi media sosial Pro 2 FM Denpasar cukup banyak dan kamu bisa memilih yang mana yang menurutmu sangat update dan juga bisa diikuti gitu ya. Mulai dari Facebook, X, Instagram juga TikTok dengan username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan tentunya di pagi hari ini Teman Pro 2 siap untuk menanti kamu lagi nih dengan berbagai macam musik-musik yang bakalan menemani kamu selama seharian penuh di weekend edisi terakhir di bulan Juli tentunya. Pro 2

0: the shape of you. Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang

Waktunya kita untuk kira-kira seperti apa sih keseharian hari ini dengan memperkirakan sedikit gitu teman produa ya, perkiraan cuaca dari BMKG. Dan kali ini langsung dikutip dari BMKG juga, situs resminya yang ada di Denpasar, wilayah 3 kota Denpasar, yang hari ini mostly kayak bakalan cerah berawan aja nih teman produa, yang bakalan siap menemani kamu kesehariannya. Kita absen dulu satu-satu ya. Dari Jemberana, hari ini cerah aja nih teman produa dengan suhu dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tabanan juga cerah ya, dengan suhu dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Masih ngekor juga di Jemberana juga Tabanan. Badung juga diprediksi bakalan cerah aja nih teman produa dengan suhu dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Pindah sedikit ke Gianyar yang akan berawan aja kemungkinan untuk hari ini dengan suhu dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Klungkung pindah lagi makin cerah teman produa dengan suhu dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bangli nggak mau kalah dengan cerahnya juga, suhu dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Karangasem juga 11-12 ya, cerah hari ini dengan suhu dari 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. Dan Buleleng cerah tentunya ya, suhunya dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan tentunya tidak lupa Kota Denpasar yang hari ini diprediksi beda sendiri, cerah berawan teman produa dengan suhu dari 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini yang kemungkinan mostly akan cerah hari ini teman produa. Untuk kamu yang ingin berpergian di weekend hari ini kayaknya masih cocok ya untuk bisa kesana kemari, walaupun suasananya masih sejuk-sejuk dengan angin-angin yang sembriwing teman produa. Pastikan untuk selalu minum air yang cukup ya, walaupun situasi seperti ini juga mempengaruhi ke dehidrasi tubuh biar tetap sehat dan juga fit ya. Selain ini Yogi juga bakal ngasih tahu topik apa yang bakal kita bahas gitu ya teman produa di pagi hari ini. Jadi pastikan untuk selalu setia dulu di 95,3.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

lagu terbaru, bukan terbaru sih ya, salah satu lagu dari Twice dengan With You gitu ya, yang sudah membuat kita di 41 menit lepas dari jam 7 pagi nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya nih teman Pro 2 kalau sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Basar dan juga baru bergabung, selamat pagi aja dulu ya. Dan untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Basar, jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel kita di RRI Denpasar. Tadi katanya Yogi janji mau ngasih tahu kamu gitu ya, seputaran apa sih topik yang akan dibawa nih teman Pro 2. Sering banget kita ketemu sama teman-teman gitu ya, dan kita mau ajak trip ataupun juga pergi hangout dan lain sebagainya. Pasti ada aja lah salah satu teman yang bilang, ah, aku gak punya duit. Menariknya ya, orang-orang yang gak punya duit ini biasanya selalu bilang gak punya duit tapi hidupnya makmur aja. Kira-kira kalau misalnya ada temen yang sering banget bilang, ah, aku gak punya duit, kamu kepingin ngapain teman Pro 2? Ajak dia tetap, traktir, atau bahkan dipulangin langsung ke rumahnya? Boleh dikasih tahu komenannya kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Yogi juga bakal tunggu untuk kamu bergabung di seputar WhatsApp di 089-6200-3900. Selain itu juga boleh banget nih teman Pro 2 untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar untuk bisa mendapatkan hari ini yang akan menyapa kamu di pagi hari ini.

Dan untuk kamu juga yang ingin request lagu, boleh banget teman Pro 2 ya. Requestnya bisa melalui Facebook, X, Instagram, juga TikTok. Dan kamu juga tentunya bisa langsung untuk menyampaikan terkait tentang berbagai macam informasi terkait tentang apapun yang mungkin kamu ikuti seputar dari topik yang sudah Yogi sebarkan ya. Jadi untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM di pasar, kalau misalnya ada teman yang sering banget bilang, aduh aku gak punya duit, aduh aku gak punya duit, nah kira-kira enaknya diapain ya teman Pro 2 ya? Dibayarin, dibawa pulang, atau langsung aja ditinggalkan sebagai teman, jangan dong ya. Dan tentunya happy weekend juga untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Pasar. Jangan lupa untuk bisa joinan topik ini Yogi bakal bahas selama 2 jam sampai nanti di jam 9 pagi teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Pasar, pastikan untuk joinan. Dan kamu juga boleh banget untuk request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Kadang kita perlu banget ya untuk membiarkan sesuatu hal yang mestinya harus terjadi gitu teman berdua. Sama kayak lagunya Hailey Kiko dengan Let It Be yang sudah membuat kita juga untuk bisa mempersilakan dunia untuk terus berjalan hingga saat ini gitu ya. Dan tentunya teman berdua, walaupun kadang sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan teman berdua, tapi percayalah ada momen-momen dimana hal yang seharusnya kita rencanakan dan tidak terjadi itu kita bisa grateful atau juga bersyukur karena suatu hari nanti mungkin akan terwujud atau memang itu bukan pilihan yang tepat yang seharusnya terjadi. Dan tentunya ya, ini juga berkaitan juga nih sama temannya kamu ataupun juga orang-orang di sekitarnya kamu yang sering banget bilang enggak punya uang. Sebenarnya ini menjadi salah satu psikologis yang tidak baik dan juga kurang sehat teman berdua. Kenapa? Jadi anak pastinya untuk kamu yang punya keluarga ataupun juga teman itu suka banget kan kalau misalnya ngajak kamu pergi. Atau bahkan ya kalau pernah dengar orang tua yang bisa kita bilang gitu ya, kalau misalnya aduh pengen ini dan langsung menjawab enggak punya uang, enggak ada uangnya dan gitu, nggak mampu beli itu. Wah, ini kayaknya kalimat-kalimat kutukan kalau kata Yogi ya. Kalimat tersebut tuh ya teman perlu memang remeh-temeh dan juga seringkali menjadi respon paling cepat untuk menghentikan sesuatu ataupun juga terutama untuk kamu yang punya anak gitu ya, biar rengekannya selesai gitu ya. Namun menurut psikolog, respon tersebut sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan teman perlu ya. Meskipun diucapkan dengan niat yang baik agar tidak boros, misalnya kalimatnya bisa diganti, kita tidak punya uang untuk ataupun juga tidak mampu membelinya, itu terjadi dapat membantu cara pandang seseorang terhadap uang sejak dini teman perlu. Terutama untuk anak-anak yang sering banget mendengarkan kata-kata ini ya. Dulu kita juga pernah berpikir hal yang sama. Alih-alih memahami bahwa orang tua itu sedang membuat keputusan finansial, anak ataupun juga kita itu justru bisa menangkap pesan yang berbeda. Termasuk teman-teman kamu yang sering banget bilang gak punya duit, gak punya duit. Kayaknya pagi-pagi gak boleh deh ngomong kayak gitu juga ya. Dan dikutip dari Times of India, menurut American Psychologist Association, ini uang merupakan salah satu topik yang paling jarang dibicarakan teman berdua secara terbuka dalam keluarga. Padahal ya, untuk kamu terutama memandang uang tersebut sejak dini, jauh sebelum dewasa gitu ya, hingga bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, itu menjadi sesuatu hal yang penting. Dan ketika nih ya terus-menerus mendengar kalimat kita tidak punya uang, dan mana ya tidak bisa memaknainya seperti orang dewasa pada umumnya juga. Nah, terutama anak kecil sama perdua yang bisa benar-benar mengira kondisi keuangan keluarga itu